0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kedamaian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
5: Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

tebu. Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

90,7 FM teman terbaik kamu. Ayo teman Pro 2 balik lagi nih ya, kita di lagu pilihan kamu dan juga tips pagi di Spada kali ini. Dan teman Pro 2, lagunya di pagi hari ini ada dari Stephen Put nih ya, yang berjudul Whose Arm Crying My Eyes Out Watching You Walk Away. Nah, silakan ya teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagunya dari Stephen Put nih ya, bisa banget join ke stories IG kita di @RRI_Pro2Sintang, ataupun bisa ke WhatsApp kita ya di 0857 504741.

Sedikit info nih ya teman Pro 2, Stephen Foot ini seorang penyanyi Amerika, kelahiran pada tanggal 13 April 1994 nih ya. Ia menandatangani kontrak dengan Arista Records pada tahun 2018 dan telah merilis 4 single nih, yang berjudul Half Gone, Look Away, dan Crying My Eyes Out nih ya. Dan Put ini memulai karirnya sebagai penulis lagu untuk musisi lain ternyata nih teman Pro 2. Dan ternyata ya teman Pro 2, ia ini merupakan adik laki-laki dari Charlie Put dan juga merupakan saudara kembar yang sedikit lebih tua dari Michaela Put nih ya. Jadi mereka itu 3 bersaudara nih teman Pro 2. Nah, untuk perjalanan karirnya sendiri nih ya, Put ini memulai karirnya sebagai penulis lagu dan menandatangani perjanjian penerbitan sebelum ditawari kontrak rekaman. Nah, ternyata ia juga telah menulis lagu untuk The Fames, Pretty Much, Daniel Sky, Jack and Jack, dan Stanage. Put ini menandatangani kontrak dengan Arista Records pada tahun 2018 dan merilis single debutnya seperti Sexual Vibe itu pada Desember 2018. Dan produser David Massey yang mendorong Put ini untuk mencoba bernyanyi. Dan akhirnya ia merilis balada Half Gone pada 1 Maret 2019.

Nah, ternyata teman Pro 2, video musik untuk lagu Half Gone ini terinspirasi dari saudaranya nih. Yang dirilis pada awal Maret 2019, ia merilis lagu pop juga yang berjudul Look Away pada 14 Juni 2019. Dengan video musiknya menyusul pada 26 Juni ini. Dan video tersebut disutradarai oleh Jason Lester dan difilmkan di gurun di luar Los Angeles. Nah, teman Pro 2, ternyata lagu ini adalah lagu pertama yang ia tulis bersama saudaranya dan Put menjadi pembuka konser Astrid S di Los Angeles, New York. Nah, teman Pro 2, itu tadi sedikit infonya tentang Steven Put ya. Silahkan buat kamu yang mau request lagunya, mau vote juga nih lagunya dari Steven Put. Ada lagu yang berjudul Lost Arm, Crying My Eyes Out, dan Watching You Walk Away. Silahkan ya teman Pro 2, bisa join ke story IG kita di @rri_pro2sintang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tahukah kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar. Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
2: 90,7 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita masih di lagu pilihan kamu dan juga tips pagi nih ya di pagi hari ini. Dan untuk lagu pilihan kamu dari Stephen Curry, terbanyak vote-nya jatuh kepada Whose Arm. Dan nantinya aku akan puterin lagu dari Stephen Put yang berjudul Whose Arm nih. Whose Arms nih teman Prodo. Aduh, lidahnya belibet banget nih. Maklum masih pagi ya, efek belum ada minum ya. Dan sambil kita masuk ke tips pagi nih ya teman Prodo, ada tipsnya nih untuk simpan daging kurban agar tetap segar aman. Nah teman Prodo, menjelang hari raya Idul Adha nih, biasanya kita itu menunggu daging kurban kan, yang dibagikan oleh dari RT setempat gitu kan, untuk beberapa orang yang melakukan kurban kambingnya gitu kan, dengan membagikannya ke warga-warga gitu kan teman Pro 2. Dan di momen Idul Adha ini biasanya identik dengan stok daging kurban yang cukup melimpah ya di rumah. Namun penyimpanan yang kurang tepat nih teman Pro 2 dapat membuat daging itu bisa cepat rusak, berubah bau, hingga menurunkan kualitas saat diolahnya nih. Kementerian Kesehatan RI mengingatkan masyarakat agar memperhatikan keamanan pangan sejak daging diterima hingga disimpan. Dan PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni menegaskan daging kurban ini sebaiknya segera diolah atau disimpan dengan suhu yang tepat agar terhindar dari kontaminasi bakteri penyebab penyakit. Nah teman Pro 2, salah satu kesalahan yang masih sering dilakukan yaitu mencuci daging sebelum dimasukkan ke kulkas ataupun freezer nih. Padahal daging yang terlalu basah justru lebih mudah memicu pertumbuhan bakteri dan mempercepat pembusukan nih teman Pro 2. Karena itu daging sebaiknya langsung dipotong sesuai kebutuhan, lalu disimpan dalam wadah tertutup ataupun plastik khusus makanan nih. Dan kita masih di lagu pilihan kamu juga nih ya teman Pro 2. Selain tadi tips paginya tentang simpan daging kurban agar tetap segar aman, ada lagu vote yang terbanyaknya nih dari Whose Arm nih ya, lagu dari Stephen Put. Jadi aku puterin dulu lagu ini ke ruang dengar kamu. Stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahu gak sih asal mula tren K sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan Electronic Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

97.7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman bro 2, kita masih di tips pagi hari ini nih ya. Dan aku ada tipsnya tadi tentang menyimpan daging kurban agar tetap segar dan aman. Dan tadi nih ya, ada aku jelasin sedikit kalau misalkan salah satu kesalahan yang masih sering nih kita lakukan, yaitu dengan mencuci daging sebelum dimasukkan ke kulkas ataupun freezer nih ya. Padahal daging yang terlalu basah justru lebih mudah memicu pertumbuhan bakteri dan mempercepat pembusukan. Nah, karena itu daging sebaiknya langsung dipotong sesuai kebutuhan, lalu disimpan dalam wadah tertutup ataupun plastik khusus makanan nih ya, teman Pro 2. Untuk penggunaan jangka pendek nih ya, daging dapat disimpan di bagian chiller dengan suhu di bawah 5 derajat Celcius dan sebaiknya diolah dalam 2 hingga 4 hari. Sementara untuk penyimpanan lebih lama, freezer dengan suhu sekitar minus 18 hingga minus 20 derajat Celcius dinilai lebih aman agar kesegaran tetap terjaga hingga beberapa bulan. Dan teman Pro 2, BPOM RI juga menyarankan masyarakat membagi daging dalam porsi kecil agar lebih praktis saat akan dimasak dan tidak berulang kali keluar masuk freezer yang dapat mempengaruhi kualitas daging nih. Nah, saat akan diolah, daging beku sebaiknya dicairkan perlahan di bagian bawah kulkas atau menggunakan air mengalir agar tekstur tetap baik. Selain itu juga nih ya teman Pro 2, penggunaan peralatan bersih dan terpisah antara daging mentah dan makanan matang juga penting nih untuk mencegah kontaminasi silang. Khususnya untuk daging kambing, karena ada aroma perengus nih ya yang dapat dikurangi dengan tambahan rempah seperti jahe, serai, daun salam, ataupun jeruk nipis nih ya saat proses memasak. Nah, teman Pro 2, dengan penyimpanan yang tepat, daging kurban ini dapat tetap segar, higienis, dan aman diolah menjadi berbagai hidangan favorit keluarga selama Idul Adha nih. Nah, teman Pro 2, itu tadi infonya ya, tips simpan daging kurban ini agar tetap segar dan aman. Dan jangan lupa tipsnya dicatat ya teman Pro 2, karena bentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Dan teman Pro 2, infonya ini aku kutip dari laman rri.co.id.

Ini bukan syair biasa. Ini adalah bekana seni penggugah rasa melalui syair menyindir untuk tujuan tertentu. Seni bekana ini sebuah budaya bertutur masyarakat subsuku Dayak desa di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang hampir punah. Seni bekana, sebuah tradisi tua yang diturunkan oleh nenek moyang pada beberapa subsuku Dayak dengan nama berbeda-beda. Bagi masyarakat subsuku Dayak Desa di Kabupaten Ensait Panjang, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang ini, bekana memiliki makna filosofis kehidupan, baik nasihat bijak maupun sindiran menurut acara dan kepentingannya. Pelantun bekana harus memiliki jiwa yang bersih sehingga apa yang disampaikan dapat menyentuh jiwa seperti angin yang berhembus dan mampu membuat irama alam dari paduan orkestra alam yang mengajarkan kebijaksanaan hidup agar keberadaan manusia menjadi rahmat bagi alam.

Oke teman Pro 2, kita sudah di ujung tips pagi dan juga lagu pilihan kamu ya. Dan selanjutnya nih di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan hari ini dalam sejarah ke ruang dengar kamu. Jadi stay tune terus ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Press release single Tanah Air dari album 10 Windu Indonesia, ciptaan Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Pai Burman bersama komposer Dede Kumala. 2025 adalah usia Indonesia tepat 10 Windu atau 80 tahun, masa di mana Indonesia mengalami banyak cobaan, mulai dari demo besar terkait situasi politik, bencana alam, dan kondisi sosial masyarakat yang dipengaruhi berita hoaks. Tanah Air adalah lirik buah karya dari Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang menggambarkan sosok manusia Indonesia yang begitu mencintai tanah airnya. Kemanapun pergi merantau, kita akan selalu terkenang dan rindu akan kampung halaman. Suasana, alam, budaya, dan kehidupan di belahan bumi manapun yang ditemui tidak akan pernah sama dan sepadan dengan apa yang kita miliki di tanah air. Selalu akan dirindukan. Dari lirik Tanah Air ini kemudian dikemas menjadi satu komposisi lagu oleh Pai Burman dengan aransemen musik pop rock ballad 90-an. Dia berhasil menyatukan pesan lirik dengan aransemen musik yang membangkitkan rasa kerinduan yang mendalam terhadap tanah kelahiran kita, Indonesia tercinta. Dari 3 album kebangsaan yang kami produksi, di volume ketiga inilah Pai Burman setuju untuk ikut menyumbangkan suaranya lewat lagu Tanah Air. Single Tanah Air masuk dalam album kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Sinergi for Indonesia sebagai eksekutif produser album dan Pai Burman sebagai head produser album. Kami berharap rekan-rekan media dapat terus menyuarakan pesan persatuan dan kesatuan ke seluruh wilayah Indonesia melalui lagu ini. Sedikit kontribusi kami sebagai penyejuk, pemersatu, dan kembalinya jiwa-jiwa nasionalis untuk tetap solid, semangat, terus berjuang, meraih kemenangan untuk Indonesia Raya. Salam satu Indonesia, maju musik Indonesia, Indonesia bangkit.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Mas Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Masih di Pro 2 RRI Sintang nih ya teman Pro 2. Dan kita sudah memasuki di waktunya hari ini dalam sejarah nih. Ada hari ini dalam sejarah, ada yang bisa tebak gak nih teman Pro 2? Hari ini itu diperingati sebagai hari apa sih? Nah ternyata teman Pro 2, hari ini tuh di hari Selasa nih ya, di tanggal 26 Mei itu diperingati untuk hari pesawat kertas nasional setiap tahunnya nih di Amerika Serikat ya. Dan merujuk National Today, walau bukan termasuk hari libur resmi nih, tetapi momen ini menjadi ajang nostalgia serta kreativitas masyarakat di teman Pro 2. Hal itu khususnya untuk anak-anak ya maupun komunitas pecinta aeronautika. Dan perayaannya dihiasi dengan kompetisi membuat ataupun menerbangkan pesawat kertas nih. Kayaknya seru ya teman Pro 2. Dan biasanya nih kategori lomba ini mencakup jarak terbang serta waktu terlama di udara nih. Adapun salah satu rekor yang paling mencolok nih terjadi pada tahun 2012. Dan pada saat itu Takotoda mencatat waktu terbang yaitu 27,9 detik. Sementara itu Ju Ayub bersama desainer John Collins nih mencetak rekor jarak 69,14 meter. Wah, keren banget ya teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, kita masih di hari ini dalam sejarah nih ya. Dan hari ini bertepatan dengan Hari Pesawat Kertas Nasional. Tadi aku udah info sedikit ya teman Produa, dan aku akan menginfokan kembali nih ya, karena Hari Pesawat Kertas Nasional ini ternyata bukan peringatan tidak resmi yang dirayakan pada tanggal 26 Mei setiap tahun di Amerika Serikat untuk memperingati mainan aeronautika sederhana nih teman Produa. Nah teman Produa, perayaan Hari Pesawat Kertas ini biasanya mencakup pertemuan sosial di mana para peserta membuat dan menerbangkan pesawat kertasnya nih. Dan acara-acara ini juga sering menampilkan kontes dalam dua kategori penerbangan dasar, yaitu jarak dan waktu di udara nih. Dan pada tahun 2012 nih ya, Takuotoda memegang rekor dunia untuk waktu terlama di udara, yaitu 27,9 detik nih teman Pro 2. Dan untuk rekor jaraknya ini yaitu 226 kaki 10 inci atau setara 69,14 meter yang ditetapkan oleh Joe Ayub nih dengan pesawat yang dibuatnya oleh John Collins pada Februari 2012. Seru banget ya ternyata ada loh yang Hari Pesawat Kertas ini bisa diperingati ya teman produk.

di Amerika Serikat, dan kita juga bisa juga sih masih main pesawat-pesawatan kertas gitu ya, cuman kita nggak diperlombakan aja di sini ya, Tapak Pro 2. Oh ya, infonya ini aku kutip dari laman website kita ya di rri.co.id.

Emang Pro 2, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?
1: Yo, what's up, yo? Put in the house, yo.

Oke, teman berdua, kita sudah ada di penghujung hari ini dalam sejarah nih ya. Dan nantinya di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Asta Cita kita ke ruang dengar kamu. Jadi tetap stay tune terus ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersuka cita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersuka cita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

saya Eka Putra, musisi Sinta, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Kalau kita mau berdua masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita di pagi hari ini nih, di pukul 9 lebihnya 15 menit ya, sehingga jelang pukul 10 nantinya, aku akan hadirkan Asta Cita kita dengan tema di hari ini, yaitu tentang moderasi beragama nih ya, teman berdua. Dan di pagi hari ini kita akan membahas tentang keberagaman Kalimantan Barat nih, yang jadi kekuatan persatuan nih, teman Pro 2. Karena di tengah derasnya arus informasi digital dan meningkatnya perdebatan di media sosial, peran agama ini dinilai tetap penting ya, sebagai penuntun moral sekaligus penguat kepedulian sosial di tengah masyarakat yang majemuk nih. Hal itu diulas dalam dialog program Ngander Moderasi Beragama di Pro 4 RRI Pontianak yang mengangkat tema keadilan sosial dan tanggung jawab umat beragama pada Kamis 21 Mei 2026. Teman Bro 2 pada dialog tersebut menghadirkan penyuluh agama Konghucu sekaligus ketua 5 Ipari Kalimantan Barat, yaitu Adi Sucipto. Dalam dialog tersebut, Adi Sucipto menjelaskan bahwa agama mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhan sekaligus menjadi pedoman dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis, setara, dan saling menghargai. Karena menurutnya nih, keadilan sosial ini merupakan hak seluruh masyarakat tanpa memandang agama, suku, maupun kelompok tertentu. Nah, selain itu pendengar ia juga mengatakan ya, setiap agama ini pada dasarnya mengajarkan nilai kebajikan, kepedulian sosial, dan penghormatan terhadap sesama manusia nih. Karena itu, umat beragama diharapkan mampu menghadirkan rasa empati serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar sebagai bagian dari praktik ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman Bro 2, nanti kita akan membahas lebih lanjut nih ya mengenai tantangan moderasi beragama di era digital masa kini nih. Jadi, tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang

konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Never Really Over ya, dari Katy Perry nih teman Pro 2. Dan kita masih di Asta Cita kita nih teman Pro 2, dengan tema ya hari ini yaitu tentang moderasi beragama. Ngomong-ngomong soal tantangan moderasi beragama di era digital nih, Adi Sucipto menilai perkembangan teknologi dan media sosial ini tidak dapat dihindari. Sehingga masyarakat, terutama generasi muda nih, perlu memiliki kemampuan untuk menyaring informasi sebelum membagikannya kembali. Karena menurutnya media sosial ini seharusnya dimanfaatkan untuk hal positif, bukan menjadi ruang penyebaran hoax, ujaran kebencian, ataupun provokasi antar kelompok nih. Nah, teman Pro 2, dalam perspektif ajaran Konghucu, ia menyebut terdapat nilai-nilai yang harus dijaga dalam kehidupan bermedia nih, seperti kebenaran, kebajikan, tata susila, dan kepercayaan. Nilai tersebut dinilai penting ya agar masyarakat ini tetap bisa menjaga etika dalam menyampaikan pendapatnya di ruang digital. Lebih lanjutnya lagi nih ya, teman Pro 2, Adi juga menjelaskan bahwa moderasi beragama bukan berarti mengubah ajaran agama nih, melainkan mengubah cara pandang dalam menyikapi perbedaan. Menurutnya, masyarakat itu perlu membangun sikap terbuka agar dapat hidup berdampingan dengan damai di tengah keberagaman, keyakinan, dan juga budaya nih. Nah, teman Pro 2, ia juga mencontohkan ya bentuk tanggung jawab sosial umat beragama ini melalui berbagai kegiatan berbagi kepada masyarakat tanpa membedakan agama ataupun latar belakang nih. Nah, kegiatan tersebut dilakukan saat perayaan keagamaan maupun kegiatan sosial lainnya sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Nah, teman Pro 2, nanti kita akan membahas keterkaitan moderasi beragama ini dengan budaya lokal di Kalimantan Barat nih ya. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sucker dari Jonas Brothers nih ya teman Pro 2. Dan kita masih di Asta Cita kita nih teman Pro 2. Dan tadi kita masih membahas tentang moderasi beragama nih ya, dari dialog program Ngander di Pro 4 RRI Pontianak nih. Dan dalam dialog tersebut nih ya, Adi Sucipto sebagai narasumber keagamaan di sana turut menyinggung budaya lokal di Kalimantan Barat yang dinilai mampu memperkuat persatuan masyarakat nih Taman Pro 2. Dan di sana ia juga mencontohkan perayaan Cap Gomeh yang melibatkan berbagai etnis dan agama dalam pertunjukan naga maupun barongsai ini. Karena menurutnya, keberagaman budaya ini menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kebersamaan masyarakat Kalimantan Barat. Selain seputar moderasi beragama di kesempatan tersebut, Adi Sucipto juga menyampaikan persoalan pemerataan tenaga penyuluh agama di Kalimantan Barat nih. Ia menyebut hingga saat ini dirinya masih berstatus tenaga honorer sebagai penyuluh agama Konghucu dan belum dianggap sebagai ASN ataupun P3K ya, karena menurutnya keberadaan penyuluh agama Konghucu ini juga perlu mendapat perhatian pemerintah, mengingat jumlah umat Konghucu di Kalimantan Barat terus ada dan membutuhkan pelayanan keagamaan yang setara sesuai kebutuhan di daerah. Di akhir dialog nih ya teman Pro 2, Adi mengajak generasi muda untuk bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah terpengaruh oleh konten provokatif nih. Ia berharap juga generasi muda mampu menjadi generasi intelektual yang tetap menjaga keharmonisan, toleransi, dan komunikasi baik di tengah keberagaman masyarakat. Dan teman Pro 2, ini infonya aku kutip dari laman website kita ya di rri.co.id.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want

Oke teman Brodah, waktu sudah menunjukkan di pukul 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya aku pamit ya dari ruang dengar kamu di Spada. Selamat pagi teman Brodah. Dan nantinya di santai siang kali ini ya teman Brodah, kamu akan ditemani oleh rekan aku nih Bang Rudi. Mulai dari pukul 10 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Aku pamit ya teman Brodah, dan kita akan bertemu lagi esok hari dan di lain kesempatan. Okay, see you.

0: yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, santai siang. Kembali menyapa kamu di Pro 2 di segmen terkini Info Pro 2. Informasi pertama, grup idol pria BTS disebut masuk ke dalam 3 kategori nominasi yang dikeluarkan oleh American Music Awards atau AMAs untuk tahun 2026. Dalam acara yang akan berlangsung di Las Vegas, Amerika Serikat pada Senin ya, BTS BTS akan bersaing dengan bintang-bintang global seperti Bad Bunny, Bruno Mars, dan Taylor Swift pada kategori Artist of the Year. Jika menang dalam kategori ini, ya BTS akan menjadikannya sebagai penghargaan utama kedua mereka di AMAs, sebab pada tahun 2021 BTS mencetak sejarah sebagai artis Asia pertama yang memenangkan penghargaan tertinggi, menyabet 3 trofi termasuk duo atau grup favorit dan lagu pop favorit untuk mega hits mereka berjudul Battle.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, sutradara James Gray mengaku ingin film fiksi ilmiah Ad Astra dirilis dalam versi potongan asli sutradara ataupun director cut ya di bioskop pada masa mendatang dengan durasi yang diperkirakan lebih pendek sekitar 12 menit. Dia menjelaskan bahwa durasi film Ad Astra yang ada saat ini telah mendapat tambahan adegan yang diambil ulang oleh pihak studio. Pengambilan ulang adegan dilakukan karena adanya dinamika yang terjadi selama proses uji pemutaran. Menurut Gray, isi cerita film Ad Astra yang ditayangkan bioskop pada tahun 2019 tepatnya tidak lagi mendapat kendali darinya sebagai sutradara.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 selanjutnya, petenis Polandia Iga Swiatek membuka kiprahnya pada turnamen French Open 2026 di Roland Garros dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan ketiga ini menyingkirkan Emerson Jones dari Australia dalam dua set langsung pada Senin 25 Mei 2026. Swiatek mengalahkan Jones dengan sekitar skor 6-1, 6-2 pada putaran pertama turnamen Grand Slam tersebut. Pertandingan di Courage Philips Cathedral ini selesai hanya dalam waktu 1 jam. Perbedaan pengalaman menjadi faktor penting dalam duel Swiatek melawan Jones. Pertandingan ini menjadi laga profesional perdana Jones di lapangan tanah liat. Sebaliknya, Swiatek merupakan salah satu petenis tersukses di permukaan, ya, dan ia telah mengoleksi 10 gelar di lapangan tanah liat termasuk 4 trofi Roland Garros.

Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2 di Santai Siang kita kali ini. Nanti akan berlanjut menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen request lagu pop Indonesia di Pro 2 Hitlist sesaat lagi. So, tetap enjoy di Pro 2.

90,7 Proud FM, teman terbaik kamu di Proud 2. Di pukul 10 hingga pukul 11 menyapa kalian untuk segmen kita. Ada segmen request lagu Indonesia di Proud Hitlist kita kali ini ya, di hari Selasa ini menemani kamu. Ada lagu siapa aja? Jelas lagunya udah aku ganti di story Instagram dan di story WhatsApp Proud 2 dong ya. Oke ya. 5 lagu pertama yang bisa di-vote dan di-request. Kamu bisa vote lagu dari miliknya Eno featuring bareng sama Ari Lesmana. Eno punya lagu dengan judul Sesi Potret yang dirilis di awal tahun kemarin 2026. Mahal ini dengan bermimpinya agar selama-lamanya dari Dimansyah. Lah itu Pak, ada Topati featuring bareng sama Fabio Asher dan lagunya berjudul Cinta Kita. Termasuk ada lagu Bintang 5 dari Tengsi dan Jamsi ya, bisa di-vote juga. Jadi gimana caranya untuk bisa bergabung? Gampang. Mudah ya kan? Gimana caranya untuk bisa bergabung di Pro 2 siang hari ini? Gampang banget teman-teman ya. Bisa di nomor WhatsApp kita 08 57 5000 4741. 08 57 5000 4741 untuk di story WhatsApp kita ya, udah aku unggah. Nah buat yang cuman dengerin terus belum save kontaknya ya, biasanya kalau udah save kontak kan lihat statusnya ada tuh, table listnya ada 20 lagu tuh soalnya ya. Tapi kalau cuma dengerin terang aja, kamu juga bisa kirimkan chatnya ya di WhatsApp Pro 2, terus juga di story Instagramnya. Jangan lupa follow buat yang belum follow akun Instagram kita ya, akun Instagramnya adalah RRI_Pro2Sintang. Jangan lupa juga follow akun TikToknya kita, RRI Sintang teman Pro2. Sembari menunggu, kita kasih kamu dulu kali ya lagu. Ini lagu dari miliknya si siapa nih boy? Dari miliknya Dimansyah, Lah Itu Pak dengan Agar Selama Lamanya.

0: Tahu nggak sih asal mula tren K sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan Electronic Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Oke, itu dia lagu dari miliknya Fabio Asher dengan Toh Pati dengan Cinta Kita. Lagunya dirilis tahun 2026 di awal ya, di Januari lebih tepatnya teman-teman ya. Mana-mana kamu di Pro 2, kita potong sedikit teman-teman ya. Karena kejar apa bang? Kejar tayang. Enggak juga kali ya. Kita maksudnya bacain dulu vote-nya teman-teman di Pro 2 di siang hari ini di story Instagram di Pro 2. Sayang saja buat yang udah vote ini, makasih banyak Ju ya kan. Yaudi. Ada @jati ya, Jatia Vinovich. Ini vote lagu dari punyanya Liodra, lagunya berjudul Teganya Kau. Habis itu juga ada yang minta diputerin lagu underscore @_ Aunjan Lin dengan Mesha Hiranya, Ujung Minggu tuh ya, di Ujung Minggu. Ada juga penggemar dari Pice Kota ya, Bahagia, judulnya Bahagia Lagi, dari @patricia93 teman-teman. Ada juga Renggang Leticia, ada Farisha _ Naura, ini minta lagu dari miliknya Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Kita kasih buat kamu ya di siang hari ini, setelah lagu dari miliknya Tafati dengan Fabio Asher, Senja Sudut Kota bakal temenin kamu di Pro 2. Termasuk juga lagu dari miliknya Liodra berjudul Teganya Kau. Jadi tetap stay tune di Pro 2.

0: Ini Indonesia. Teman Pro 2, keris merupakan senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris dan bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok dan banyak diantaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Ya, pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Tahu nggak sih sebagai senjata maupun objek spiritual, keris dihormati dan dianggap memiliki kekuatan yang magis loh. Pada pengguna masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Sekarang, keris telah terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2005.
1: Ini Indonesiaku.

0: Okay, masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lagunya Samuel Cipta kita kasih buat kamu dengan Senja Sudut Kota. Waduh, ya kita potong setengah ya teman-teman ya, di ref doang ya. Karena di hari ini cuaca kita walaupun belum senja agak-agak sendu juga nih teman-teman ya. By the way, kita pengen kasih informasi nih buat teman Pro 2 semuanya, untuk warga Sintang dan sekitarnya ya, terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha ya, esok hari tanggal 27 Mei 2026, yang mana RRI Sintang begitu ya akan menyiarkan secara langsung dari Pro 2 RRI Sintang, yang mana pelaksanaan sholat Idul Adha ini akan berlangsung di kawasan stadion ya, Stadion Baning Sintang. Nah, hari ini kita akan mendengarkan secara langsung ya pantauan persiapan panitia oleh teman-teman dari tim RRI Sintang. Kita tersambung bersama rekan kami, ada Dian Beni Yuda. Selamat siang Bang Dian Beni Yuda.
1: Bisa mendengar suara saya dengan baik?
0: Iya. Bisa lebih keras lagi mungkin, lebih tepatnya Bang Dian Beni Yuda.
1: Oke, ini memang kita sedang mencoba apakah siaran kita bisa diterima dengan baik di studio RRI Sintang besok. Hari ini kita memang sedang menyesuaikan lokasi, kami harus memarkir kendaraan dan lain sebagainya. Dan kalau hari ini kami melihat persiapan panitia lumayan sibuk di sekitar Stadion Baning Sintang ini, di mana besok memang dijadwalkan siaran langsung sholat Idul Adha akan dilaksanakan di RRI Sintang, tepatnya di Pro 2 RRI Sintang. Dan akan disiarkan langsung dari Stadion Baning Sintang. Kami melihat di saat ini persiapan panitia juga sudah mulai sangat sibuk di area Stadion Baning Sintang ini. Kemudian dari informasi yang kami dapatkan dari panitia, besok sekitar pukul 6 itu sudah dimulai kegiatan di sekitar Stadion Baning Sintang ini. Namun perkiraan akan mulai sholat Idul Adha-nya akan dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari informasi yang kami terima juga, panitia Hari Besar Islam Kecamatan Sintang ini akan menugaskan imam utama dan khotib besok adalah Bapak Habib Hasan bin Alwi Alaidrus, ini sebagai pimpinan Majelis Rahul Hidayah Solo Jawa Tengah. Jadi cukup jauh ini petugasnya. Dan kemudian imam dan khotib cadangan ada Bapak Ustadz Turadi. Kemudian Bilal utama yang akan bertugas besok, menurut informasi dari panitia ini ada Bapak Sutrimo. Kemudian Bilal cadangannya ada Bapak Ehsan Romadoni. Kemudian pengantar sholat dari Bapak Ade Ramli Effendi. Itu beberapa petugas yang kami dapatkan dari panitia yang besok akan bertugas di pagelaran apa namanya sholat Idul Adha di sekitar Stadion Baning Sintang ini. Dan memang saat ini beberapa persiapan yang disiapkan oleh panitia sedang membangun rigging untuk mimbar tampaknya. Ini masih kami harus konfirmasi lagi kepada panitia karena memang cukup sibuk panitia di sini. Dan di area stadion juga sudah dipasang garis-garis untuk pembatas tali sab untuk jamaah. Kemudian juga memang saat ini tidak kurang dari belasan warga yang cukup sibuk di area Stadion Baning Sintang ini untuk menyiapkan upacara keagamaan besok. Dan untuk sementara itu bisa kami sampaikan dari Stadion Baning Sintang. Kami kembali ke studio, Rudy.
0: Oke, terima kasih rekan Dian di stadion ya, ataupun di kawasan Stadion Baning Kota Sintang di siang hari ini. Dan selamat kembali bertugas untuk Bang Dian beserta tim teknik juga di siang hari ini. Kita ingatkan juga untuk teman Pro 2 begitu ya, yang mungkin ingin menunaikan ibadah sholat Idul Adha, bisa datang langsung esok hari ya, pagi sekitar setengah 6 ataupun pukul 6 pagi begitu ya, untuk mengikuti ibadah sholat Idul Adha bersama dengan keluarga tercinta ataupun rekan dan handai tolan kabar dia. Nah, Jadi penting ini buat teman-teman ya yang mungkin aduh aku bingung nih mau di mana gitu kan, mau sholat di mana, kejauhan atau mungkin kamu pendatang gitu teman-teman ya. Jadi masih bingung nih harus sholat di mana, dari tempat tinggal atau kontrakan kalian gitu ya. Jauh nih. Ya udah, kebetulan kamu mendengarkan Rudy di siang hari ini.

segmen kita, segmen request lagu Pop Indonesia di Pro 2 Hitlist. Tetap bersama kami di Pro 2 RRI Sintang.

Banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Masih di Pro 2 di 90,7, masih di Santai Siang. Masih untuk kamu, ya masih kamu buka maksudnya. Aku buka ding. Masih aku buka buat kalian maksudnya begitu yang pengen nimbrung dan request lagu kita di siang hari ini. Lagu dari miliknya siapa aja? Masih ada lagu dari miliknya Raim Laut deh dengan lagu Bersenja Gurau-nya. Ini cukup bertengger ya. Cukup lama, lebih tepatnya bertengger. Kok sering kebalik gitu ya? Cukup bertengger. Cukup bertengger lama ya kan di top 20. Kebalik, cukup lama bertengger. Sama aja ya. Untuk lagu dari miliknya Raim Laut ini Januari kemarin ya dirilis, padahal udah ada yang terbaru Iqra, dan kayaknya ada desas-desus yang terbaru lagi tuh teman-teman ya. Moga aja ada beberapa lagu baru soalnya di bulan Mei ini ya. Masuk, moga aja, semoga aja bisa masuk jadi new entry kita teman-teman. Vote buat lagu dari miliknya Raim, habis itu juga Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah bisa di vote dan di request. Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen bisa di request oleh kalian teman-teman. Dua. Ada yang request lagu dari miliknya Bahagia Lagi. Yes, ini lagunya berjudul Bahagia Lagi yang nyanyiin Pice Kota teman-teman. Termasuk ada Mahalini dengan lagu Kemarilah Tenang. Jadi kita kasih dulu kamu lagu Pice Kota Bahagia Lagi di request oleh Kak Namira nih di Kelam Permai teman-teman.

kalau kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Gulalah yang disalahkan karena terlalu sedikit sampai rasa kopi pahit. Kalau kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi yang disalahkan karena terlalu banyak sampai rasanya terlalu manis. Tapi kalau takaran kopi dan gulanya balance, siapa yang dipuji? Tentu semua orang akan bilang kopinya mantap. Kemana gula yang menjadi andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Ikhlaslah seperti gula yang larut tidak terlihat tapi sangat bermakna. Gula memberikan rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis bukan kopi gula. Tapi kalau berhubungan dengan penyakit, baru gula yang disebut penyakit gula. Begitulah hidup, kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, tapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula, tetap semangat memberikan kebaikan, tetap semangat menyebarkan kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut, tapi dirasakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Pukul 10 lewatnya 58 menit, teman Pro 2 Santai Siang kita kali ini harus berakhir. Tapi tenang saja, ada lagu dari miliknya Iggy Taf dengan Sediaku Sebelum Hujan. Akan aku kasih nih menemani kamu di Pro 2 siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 2 ya.

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

Okay, pukul 11 lewatnya 3 menit di Pro 2 di Santai Siang kita kali ini. Kita berlanjut yang menyapa kamu, tapi kali ini untuk yang di request adalah lagu mancanegara. Tadi kan udah cukup ya, cukup ya, cukup gitu ya untuk lagu Indonesianya. Sekarang kita bergeser untuk lagu mancanegara, guys. Fansnya Taylor Swift atau Lady Gaga atau siapa lagi ya? Sampai kaget ya. Jadi Bruno Mars mungkin, atau lagunya Saber atau lagunya Blackpink mungkin jadi fansnya kamu. Udah, yang kamu sukai mungkin favorit gitu ya. Ted McRae mungkin, atau Alec Warren gitu ya, boleh. Merapat di Pro 2 di Santika ya. Di Santai Siang Kita maksudnya ya, di Santika, Santai Siang Kita. Oke. Kita mulai dulu dari 6 lagu lagi ya, 6 lagu pertama lebih tepatnya teman-teman, gak mungkin 5 karena durasi waktu juga ya, kita sampai pukul 11 awatnya 30 menit nih, jadi gaskan kawan. Pertama ada lagu dari miliknya Blackpink dengan lagu berjudul Go, ada Bruno Mars dengan lagunya berjudul Risk It All, ada Saber dengan Hum Records, ada Bittersweet dari Madison Beer, dan ada lagi lagu dari miliknya Ray dengan Where Is My Husband, termasuk lagu dari Ted McRae dengan Nobody Girls. Kamu bisa gabung di Pro 2 di Santai Siang Kita ya, di siang hari ini, jadi boleh aja merapat di 0857 504741. Ingat ya, 0857 504741. Itu dia. Di story Instagram juga sudah aku up, aku unggah teman-teman, tinggal kamu ini aja, tinggal kamu vote aja mau request nomor sekian, nomor 1 kah, nomor 3 kah, nomor 4 kah, atau 5, 6 kah, 7 kah ya. Kalau nomor 31 gak ada teman-teman ya, kebanyakan kalau sampai 31. Oke deh, kita kasih aja dulu lagu dari miliknya Madison Beer dengan Bittersweet.

Bunyikan Soap for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif, sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

kita masih menyapa kamu. Masih menyapa kamu di pukul 11.12 menit di siang hari ini. Kita kasih aja langsung gitu ya, lagu ada yang vote dari miliknya Olivia Dins dengan So Easy. Ini lagunya di request oleh Bang Pandi nih ya, Bang Pandi. Bukan Bang Pandi ya yang di kemarin ikut segmen NWS, bukan ya. Kita kasih buat kamu ya kan, Bang Bro dan kawan-kawanku semua Tampro 2 ya kan, Bang Abang, Bo Abo, Mbak-mbak ya kan, Om-om. Boleh merapat di Pro 2 di santai siang kita kali ini ya. Jadi sembari menemani kamu beraktivitas di akhir bulan ini tanggal 26 guys. Besok 27 guys ya. Besok libur dong ya lusanya. Jadi boleh merapat ya, untuk kamu yang pengen gabung boleh di 0857 504741, 0857 504741, teman-teman ya. Jadi boleh merapat ya di WhatsApp kita siang hari ini. Selain ada Olivia Dins, kamu juga bisa vote lagu Sabrina Carpenter dengan Thirst-nya di On This Hill. Dari Sina Spiro juga ada Taylor Swift dengan lagunya Opelite-nya yang dirilis tahun 2025. Sama hal dengan lagu Alec Warren nih, sama-sama 2025 berjudul Eternity, teman Pro 2. Kita kasih langsung lagu dari Olivia Dins.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.

11 sekarang lewatnya 23 menit di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di segmen request lagu pop mancanegara. Ada lagu dari miliknya Justin dengan Daisies-nya yang bisa di vote dan di request ya, Justin Bieber. Ada Kehlal nih dengan Folded, The Dead Dance ya, The Dead Dance dari Lady Gaga, Huntrex dengan Golden, Man I Need dari Olivia Deans, dan Taylor Swift dengan The Fates of Aphelia yang bisa di vote dan di request. Kita bergeser dulu ke WhatsApp Pro 2. Ternyata tidak ada. Di story Instagram ada yang request nih, ada @ninda43 underscore ya, dengan lagunya Man I Need Bang. Oke deh, thank you buat kamu. Kita langsung aja kasih ya, langsung aja kasih buat kalian di Pro 2 siang hari ini.

Okay, Proud FM, teman terbaik kamu santai siang kita kali ini. Ya, ini sudah pukul 11:31, itu artinya kita akan hadirkan buat kamu lagu bernuansa islami, teman-teman. Azan zuhur jatuh pukul 11:35, jadi dengerin dulu satu lagu bernuansa islami aku hadirkan menemani kamu. Tetap bersama kami di Proud 2 RRI Sintang.

dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 4.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Pro 2 di 90.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lagu Islami masih aku hadirkan menemani kamu di Pro 2. Selamat menaikkan ibadah salat zuhur tentunya untuk teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Lagu Islami hingga pukul 12 nanti, setelah itu ada segmen UMKM Connect ya, yang akan menemani kamu di Pro 2 di siang hari ini hingga pukul 13 nanti, di segmen yang tentunya sayang untuk kamu lewatkan. Tetap sama kami, tetap di Pro 2.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

0: di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi di siang hari ini bareng aku Adilianti di segmen Santai Siang. Siang hari ini aku mau berbagi informasi seputar kuliner nih teman Pro 2 buat nemenin aktivitas kamu siang ini. Namun aku awali dulu dengan lagu berikut ini.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Indonesia memiliki berbagai jenis kuliner dari berbagai penjuru daerah di Nusantara. Setidaknya, daerah-daerah di Indonesia terdapat 3.529 jenis kuliner yang memiliki cita rasa mampu menggugah selera. Nah, 5 dari ribuan jenis kuliner khas Indonesia ini sangat populer, bahkan menjadi makanan favorit di beberapa negara. Apa saja menu makanan khas Indonesia yang mendunia tersebut? Yuk, kita simak informasinya berikut ini. Salah satunya adalah gado-gado. Kuliner khas Indonesia yang satu ini pernah diikutkan dalam kompetisi yang bersaing dengan hidangan dari berbagai negara lainnya dan meraih juara pertama. Terhitung dari nilai estetika yang dimiliki, keunikan bahan yang digunakan, serta cita rasa yang dinilai sangat tinggi. Tidak hanya itu, gado-gado juga sangat populer di kalangan negara asing. Terbukti banyak YouTuber dari berbagai negara membagikan pengalaman mereka melalui vlog pada kanal YouTube mereka. Salah satunya adalah YouTuber Jason Song yang tinggal di Amerika Serikat.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: 90,7 FM, teman terbaik kamu. Utama Pro 2 masih ngomongin kuliner Indonesia kali ini yang menarik perhatian dunia. Yang berikut ini adalah sate ayam. Dan sate dikenal berasal dari Jawa. Makanan khas Indonesia yang satu ini menjadi makanan internasional dari Indonesia yang banyak diburu. Di Indonesia sendiri banyak variasi jenis sate. Namun yang sering dijumpai di berbagai negara asing adalah sate ayam. Beberapa negara asing bagian Asia Tenggara yang sangat menggemari makanan ini diantara lain Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Malaysia.

Teman Pro 2 masih temani kamu di Santai Siang, juga masih bahas kuliner ya. Yang berikut ini adalah rendang. Rendang dapat dengan mudah dijumpai pada rumah makan Padang seluruh Indonesia. Makanan tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat ini sering dihidangkan untuk acara-acara adat seperti pernikahan, makan bajamba, dan acara-acara penting lainnya. Rendang sebagai makanan dari Indonesia yang mendunia karena proses memasak yang rumit butuh waktu sekitar 6 jam. Mulai dari menyiapkan bahan yang segar hingga siap dihidangkan dengan tekstur daging yang sangat lembut. Itulah mengapa rendang menjadi salah satu makanan dari Indonesia yang paling enak di dunia.

Malam Pro 2 balik lagi, masih di Santai Siang. Dan kali ini ada soto ya, soto, seroto, sauto, tauto, dan coto. Adalah makanan khas Indonesia seperti sop yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Daging yang sering digunakan dalam hidangan ini adalah daging ayam dan daging sapi. Namun di beberapa daerah banyak juga yang menggunakan daging kambing maupun jenis lainnya. Nah, teman-teman produk sejarahnya. Menu soto pertama kali populer di Semarang, Jawa Tengah yang diperkenalkan para imigran dari Cina. Tetapi dalam prosesnya banyak dimodifikasi oleh masyarakat Indonesia.

santai siang. Juga kita masih ngebahas tentang kuliner Indonesia yang menarik perhatian dunia nih teman Pro 2. Siapa yang suka yang satu ini? Yaitu nasi goreng. Makanan terakhir dari Indonesia yang mendunia adalah nasi goreng. Siapa yang tidak tahu? Dengan olahan sederhana, bahan utamanya adalah nasi. Sama halnya dengan soto, nasi goreng sebenarnya berasal dari Cina yang mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada dari tahun 4000 sebelum Masehi hingga berkembang sekaligus populer di Nusantara. Nah, teman Pro 2, itu tadi ada 5 kuliner khas Indonesia yang mendunia. Jadi, mana nih makanan favorit kamu yang masuk di daftar list ini?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan KKBP Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel? Bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.

Okay, come back 90.7 di 90.7 Pro 2 RRC Town untuk segmen Gaspol kali ini. Gagasan seputar olahraga, bakal ngomongin seputar olahraga dong ya. Gak mungkin yang lain ya, gak mungkin tips belanja lain lagi soalnya. Kita akan mulai dari George Russell untuk Autosport ya, buat kamu-kamu yang suka dengan balapan-balapan ya. Di mana George Russell ini mengaku sulit menerima kegagalannya menyelesaikan Grand Prix Kanada pada Senin kemarin 25 Mei 2026. Pembalap Mercedes ini mundur saat memimpin balapan akibat kerusakan unit tenaga pada mobilnya. Russell memulai lomba dari pole position dan memimpin jalannya balapan sejak awal. Ia sempat terlibat persaingan ketat dengan rekan setimnya Kimi Antonelli dalam memperebutkan posisi terdepan. Persaingan tersebut berakhir mendadak pada lap ke-30. Mobil Russell mengalami masalah teknis sehingga berhenti di lintasan. Antonelli kemudian melanjutkan balapan tanpa tekanan berarti dan berhasil meraih kemenangan keempat beruntunnya musim ini. Sementara itu, Russell tampak kecewa saat keluar dari mobilnya. Pembalap Inggris ini menilai beberapa balapan terakhir tidak berjalan sesuai harapan. Meski kecewa, Russell mengaku tetap puas dengan performanya sepanjang akhir pekan di sirkuit Gilles Villeneuve tersebut. Mereka dan ia begitu ya merasa mampu menjawab keraguan yang muncul setelah penampilannya di Miami. Pembalap berusia 28 tahun itu sebelumnya berhasil mengamankan pole position untuk sprint dan balapan utama. Ia juga berhasil memenangkan balapan sprint pada Sabtu 23 Mei 2026 lalu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro 2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang

Kita masih di Pro 2, masih menyapa kamu dan di siang ini ya baru pukul 13 lewatnya 26 menit. Geser untuk ajang MotoGP ya, update-nya nih terkait dengan Marquez. Mungkin kalian belum tahu terkait dengan perjalanannya. Nah, ini wajib menyimak teman-teman ya. Alex Marquez dipastikan absen di MotoGP Italia dan Hungaria setelah operasi bahu. Cedera terjadi usai kecelakaan di GP Catalunya. Ini telah dikonfirmasi ya, telah dikonfirmasi oleh BKX Gresini Racing. Kecelakaan terjadi saat Marquez mengejar Pedro Acosta dari jarak dekat saat lomba berlangsung. Marquez salah menghitung kecepatan saat mengejar Pedro Acosta di lintasan, motor menabrak dan Marquez jatuh ke gravel dan ban Acosta meledak. Setelah melalui pemeriksaan, Marquez diharuskan menjalani operasi tulang bahu. Akibatnya Marquez ini harus absen di GP Italia dan Hungaria 2 pekan mendatang. Pengamat ya, para pengamat otomotif Sylvain Guintoli menilai kecelakaan Marquez sangat bahaya dan ia menyebut bagian motor yang terbang bisa membahayakan pembalap. Hingga kini pihak tim juga belum mengumumkan siapa rider yang akan menggantikan Marquez. Gresini juga belum bisa memastikan sampai berapa seri Marquez akan absen teman-teman.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman Produ, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masa di Pro 2, kita masih menyapa kamu dan masih di segmen gagasan seputar olahraga tentunya. Kali ini kita bergeser untuk olahraga bulu tangkis. Ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti gagal melangkah ke 32 besar ya, babak Singapura Open 2026. Mereka dikalahkan oleh pasangan ganda asal Tiongkok yakni Liu Sheng dan Tang Ning Strait dengan set 15-21, 15-21. Pertandingan berlangsung selama 41 menit di Singapore Indoor Stadium pada Selasa hari ini 26 Mei 2026 di mana Liu dan Tan tidak berhasil dihentikan tapi Tiwi dan Fadia telah berusaha memberikan yang terbaik. Game dimulai dengan permainan seimbang, kedua ganda saling tukar poin namun Liu dan Tan mampu merebut interval. Ganda Tiongkok ini semua ya semakin tidak terkejar oleh pasangan Indonesia. Perlahan membuat selisih jarak dan akhirnya merebut game. Pada game kedua, dominasi Liu dan Tang tidak terbendung. Mereka membuat game dengan mencoploskan 4 poin secara beruntun ganda putri ranking 1 dunia versi BWF itu dengan mudah merebut interval. Tiwi dan Fadia harus baru bisa bangkit mengejar setelah interval. Pasangan Indonesia berhasil mencetak 5 poin secara beruntun, namun selisih poin yang terlalu lebar menyulitkan mereka mengejar. Selesai pertandingan, Siti Fadia Silva menyampaikan laju shuttlecock ya kencang memaksa mereka untuk beradu sejak awal permainan. Kondisi ini memaksa Tiwi dan Fadia untuk beradaptasi dengan cepat dan Fadia menambahkan pasangan Liu dan Tan selain memiliki chemistry yang kuat, mereka memiliki pola permainan seperti ganda putra. Sementara itu menurut Amalia Cahaya Pratiwi bahwa ia dan pasangan sudah mengetahui pola permainan lawan. Kendati demikian, pendekatan yang mereka coba lapangan belum membuahkan hasil terbaik. Selanjutnya, Tiwi ya dan pasangan ya akan fokus mempersiapkan diri untuk Indonesia Open 2026 yang akan berlangsung pada 2 hingga 7 Juni mendatang.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.

Lagu terakhir dari miliknya Ashira Zamita dengan Berakhir Apa, menemani kamu di Pro 2 di siang hari ini. Dan informasi terakhir juga kita akan kasih nih ya, menemani kamu sebelum kita masuk ke segmen Entertainment Room. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa naik ke posisi kedua klasemen sementara kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 setelah revisi hasil race pertama putaran pembuka Catalonia yang membuatnya resmi meraih podium. Berdasarkan pembaharuan klasemen tersebut yang dirilis oleh Film Junior GP Senin ini, Ramadipa kini mengoleksi 26 poin atau bertambah 5 angka dibanding klasemen sebelumnya. Kenaikan posisi itu terjadi setelah dua pembalap di depannya pada race pertama Catalonia mendapat penalti tambahan 3 detik akibat pelanggaran saat yellow flag. Dua pembalap yang dijatuhi hukuman adalah Carlos Cano dan dari CF Moto Aspar Junior Team dan William Planquest dari Momofan Racing. Dengan penalti itu, hasil race pertama mengalami revisi dan membuat Ramadipa naik ke posisi ketiga di belakang Leonardo Zani dan Giulio Puglisi. Podium ini menjadi pencapaian penting ya, menjadi pencapaian penting bagi pembalap asal Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada putaran pembuka Moto3 Junior musim ini, terlebih setelah ia juga finish ke-6 pada race kedua di sirkuit Barcelona Catalonia. Tambahan poin dari revisi hasil race pertama membuat Ramadipa kini menempati posisi kedua klasemen sementara dengan 26 poin, terpaut 19 poin dari Puglisi yang memimpin klasemen dengan 45 poin total. Ramadipa juga unggul 1 poin atas Zani yang turun ke posisi ketiga dengan 25 poin. Selain Ramadipa, pembalap Honda Asia Dream Racing Junior Team lainnya juga ada Kiat Kisak Shing Hapong turut mengalami kenaikan posisi klasemen dan kini menempati posisi ke-11 dengan 14 poin. Setelah menyelesaikan putaran pembuka Moto3 Junior, Ramadipa dijadwalkan kembali tampil pada ajang Red Bull Rockies Cup 2026 di sirkuit Mugello, Italia pada 29 hingga 31 Mei bertepatan dengan rangkaian MotoGP Italia. Pukul 14 kita kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen Entertainment Room. Tetap bersama kami di Pro 2. Simon says, Troy Taylor, you the goat.

0: Teman Pro2, pernah nggak sih kamu bertanya hujan terlama itu di mana? Nah, ternyata ada loh hujan terlama di dunia yang berlangsung selama 881 hari. Ya, teman Pro2, Hawaii menjadi negara dengan hujan terlama di dunia, yaitu selama 3 tahun. Berlokasi di Honomumaki, kota ini mengalami hujan selama 881 hari berturut-turut sejak tahun 1913 sampai 1916. Hawaii memiliki curah hujan yang tinggi karena berada di wilayah tropis dan di tengah samudra Pasifik. Kondisi ini menyebabkan angin pasat membawa uap air dari laut ke pulau-pulau di Hawaii. Nah, teman Pro2, pegunungan Hawaii berperan besar dalam pola curah hujan. Topografi yang bervariasi seperti gunung berapi dan pegunungan tinggi mempengaruhi pola curah hujan di setiap wilayah. Teman Pro2, selain di Honomumaki, lokasi lain di Hawaii dengan intensitas hujan berturut-turut yaitu di Big Island dan Oahu. Lebih dari 200 hari yang tercatat pada tahun 1993 sampai 1994.
1: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produa FM.
1: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Masih di Pro 2 di 90,7 Entertainment Room. Kali ini kasih informasi santai ya. Informasi santai kita sebelum masuk ke segmen lagu religi islami nih. Di mana gelaran Festival Musik My Beja International Java Jazz 2026 akan menandai transformasi untuk menghadirkan konsep dan pengalaman berbeda bagi penikmat musik, termasuk perpindahan venue penyelenggara. Dokumenter dari direktur ataupun presiden direktur PT Java Festival Production, Dewi Gonta, mengatakan jika transformasi ini berarti membuat sesuatu yang baru setelah bertahun-tahun menggunakan venue sebelumnya. Perpindahan lokasi baru ini diharapkan memberi kesempatan lebih besar untuk mengeksplorasi ide-ide kreatif yang belum dapat direalisasikan. Adapun perhelatan My Beja International Java Jazz Festival 2026 akan berlangsung pada 29, 30, dan 31 Mei 2026 di NICE ataupun Nusantara International Convention Exhibition PIK 2 Jakarta Utara. Konsep baru di festival ini memang perlu dicoba terlebih dahulu karena menjadi pengalaman perdana di venue baru. Pihak mereka juga masih mempelajari respon pengunjung terhadap berbagai konsep baru yang dihadirkan tahun ini. Ia mengatakan dengan gelaran festival musik ini akan menghadirkan sejumlah fasilitas baru seperti glam board untuk berfoto di area red carpet, spot foto gratis, hingga vending merchandise yang dapat digunakan langsung oleh para pengunjung nantinya.

Human Pro 2. Tahu nggak, Indonesia diberkahi dengan keberadaan anak-anak muda yang membanggakan dari masa ke masa. Setiap generasi memiliki perjuangannya masing-masing. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan anak muda sebagai generasi penerus bangsa memang tak lagi berperang melawan penjajah, tetapi berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, memberikan kebanggaan kepada negara dan bermanfaat bagi sesama. Banyak contoh anak muda Indonesia yang inspiratif dan bisa jadi contoh yang baik. Mereka adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitar, memaksimalkan potensi diri, memanfaatkan apa yang ada di sekitar, serta membantu dan memberdayakan masyarakat. Yuk, bisa yuk, tingkatkan potensimu mulai dari sekarang. Jadikan diri kamu sebagai salah satu kaum muda yang

Kita masih menyapa kamu di Prau 2 di Santai Siang untuk segmen Entertainment Room Teman Prau 2. Sejumlah kritikus dalam industri hiburan K-pop menyoroti telah terjadi pergeseran tren pada konsep grup idol wanita yang beralih dari menggunakan tema imut menjadi ke arah suara techno yang keras. Jadi disampaikan oleh kritikus Lee Dae-hwa dalam siaran Korea Jongguang Daily, ya, ia menyampaikan bahwa saat industri mencari genre underground terpopuler, tampaknya perhatian perusahaan yang telah beralih ke kancah techno Eropa yang sedang berkembang. Suasana gelap dan elegan dari techno club juga sangat cocok ya untuk citra berani dan edgy yang juga diproyeksikan oleh banyak grup idol wanita K-pop. Kritikus musik Lim Hyun juga sepakat bahwa perubahan tren ini merupakan respon terhadap perubahan kebiasaan konsumsi musik karena waktu mendengarkan semakin singkat dan penonton semakin banyak menonton daripada sekedar mendengarkan. Struktur musik techno yang cepat dan berulang membuatnya sangat cocok untuk video pendek di mana menarik perhatian secara langsung adalah kuncinya. Salah satu contoh terbaru yang paling menonjol adalah It's Me dari grup Elites yang dirilis pada 30 April. Sebelumnya dikenal dengan lagu-lagu yang lebih lembut dan ceria, begitu ya, yang lebih lembut dan ceria. Kemudian setelah itu,

dan keenam di tangga lagu top 200 Gen Music pada 17 Mei lalu. Lagu Bang Bang dari grup IF yang dibangun sekitar pola drum kicks 4 ketukan yang berulang-ulang yang mengingatkan pada ritme techno juga terus menunjukkan performa yang kuat di tangga lagu streaming domestik sejak dirilis pada akhir Februari lalu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Pukul 14 lewatnya 48 menit di Pro 2 di Entertainment Room. Informasi terakhir kita di siang ini menjelang segmen sore ceria ya, nanti pukul 15 nih. Informasi terakhir terkait dengan film horor aksi bertema zombie dengan judul Colony, garapan dari sutradara Yong Shang-ho, menempati posisi puncak dalam daftar film terlaris box office pada akhir pekan di Korea Selatan. Data dari Dewan Perfilman Korea menunjukkan bahwa film bermodal besar ini meraup pendapatan kotor sebesar 9,4 juta dolar Amerika Serikat selama 3 hari penayangan. Angka ini setara dengan penjualan 1.283.343 tiket bioskop di seluruh negeri, begitu ya. Dan memang film ini berhasil menguasai 71,85% dari total pendapatan pasar film domestik sepanjang akhir pekan ini. Film layar lebar ini menguasai pasar domestik Korea Selatan setelah melaksanakan penayangan perdana dunia World Premiere pada sesi Midnight Night Screening di Festival Film Cannes. Film Survival Trailer yang didistribusikan oleh Showbox ini menjadi momentum kembalinya sutradara Yong Shang-ho dalam menggarap film bertema zombie setelah sebelumnya sukses menyutradarai film berjudul Train to Busan. Secara akumulatif, film ini telah mengumpulkan pendapatan sebesar 10,9 juta dolar Amerika dari total 1.501.633 penonton sejak resmi dirilis pada 21 Mei lalu. Pencapaian film lokal ini menggeser posisi film Michael ke peringkat 2. Film drama musik tentang kisah hidup Michael Jackson ini mengantongi pendapatan sebesar 1,9 juta dolar Amerika Serikat pada akhir pekan kedua penayangannya. Film Michael mempertahankan pangsa pasar yang stabil sebesar 15,04% dan kini telah mendorong pendapatan kumulatifnya di Korea Selatan menjadi 7,9 juta dolar Amerika Serikat dari 1.075.229 penonton sejak penayangan perdananya pada 13 Mei ini. Itu dia informasi terakhir kita. Selanjutnya, lagu bernuansa Islami kita hadirkan ke ruang dengar kamu. Adapun azan asar jatuh pukul 14 lewatnya 58 menit. Tetap bersama kami ya di Pro 2 RRI Sintang.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dihendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Di sore ceria bareng aku Widya hadir untuk temani kamu, teman Pro 2. Sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan dulu beberapa informasi untuk info Pro 2 kita kali ini. Teman Pro 2, ada grup K-pop BTS. Nah, ini kembali mencetak prestasi di panggung musik internasional American Music Award 2026. Mereka berhasil membawa pulang penghargaan Artist of the Year pada Senin 25 Mei 2026 pada waktu setempat. Dan kemenangan ini diraih setelah BTS mengalahkan sejumlah musisi ternama dunia. Beberapa di antaranya adalah ada Bad Bunny, ada Bruno Mars, Harry Styles, ada Justin Bieber, Kendrick Lamar, Lady Gaga, dan Sabrina Carpenter.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, di sini ada New York Knicks. Nah, ini memastikan tiket ke Final NBA 2026 setelah menyapu bersih Cleveland Cavaliers 4-0 lewat kemenangan telak 130-93 pada game keempat final wilayah timur di Cleveland pada Selasa. Dan kemenangan ini sekaligus membawa Knicks ke final NBA untuk pertama kalinya sejak 1999 serta memperpanjang rekor kemenangan beruntun mereka di playoff musim ini menjadi 11 game.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, ada film horor aksi bertema zombie koloni garapan sutradara Yeon Sang-ho. Nah, ini menempati posisi puncak dalam daftar film terlaris atau box office pada akhir pekan di Korea Selatan. Data dari Dewan Perfilman Korea menunjukkan bahwa film bermodal besar ini meraup pendapatan kotor sebesar 9,4 juta dolar Amerika Serikat selama 3 hari penayangan. Dan angka ini setara dengan penjualan yang luar biasa sekali untuk tiket bioskop di seluruh negeri, teman Pro 2 semua. Infonya aku kutip dari antaranews.com.
1: Info Pro 2.
0: Oke, baik teman Pro 2 semua, di mana aja berada, itu dia tadi beberapa info Pro 2 kita kali ini. Semoga saja nih menambah lagi info-info ya, atau pengetahuan kita terkait situasi yang saat ini sedang terjadi di dunia. Dan buat teman Pro 2 semua, pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, karena berikutnya aku bakal hadir untuk temani kamu dengan informasi di Betang, berita seputaran kota Sintang. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu teman Pro 2 zaman now mau dengerin musik hits, update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua, dan aku temani kamu dalam acara Betang Berita seputar Kota Sintang. Teman Pro 2, kita akan awali informasinya. Di sini ada pemerintah Kabupaten Sintang yang akan melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih untuk memperingati hari lahir Pancasila pada Senin 1 Juni 2026 di halaman kantor Bupati Sintang. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan juga Politik Kabupaten Sintang, Bapak Abdul Supriyadi, saat memimpin rapat persiapan di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. Dan tentu saja rapat ini dihadiri oleh perwakilan Kodim 1205 Sintang, Polres Sintang, dan juga jajaran Pemkab Sintang. Teman Pro 2 semua, peringatan hari lahir Pancasila ini wajib dilaksanakan sejak tahun 2016 dengan dikeluarkannya keputusan Presiden tentang hari lahir Pancasila yang menetapkan 1 Juni 1945 ini sebagai hari lahir Pancasila. Dan tentu saja Pemkab Sintang akan memperingati hari lahir Pancasila ini dengan upacara mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia. Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Bapak Suprianto, juga menjelaskan Bupati Sintang juga akan mengeluarkan surat edaran agar instansi pemerintahan, swasta, dan sekolah juga melaksanakan upacara di tempat masing-masing. Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id.

0: Teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Iya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap Kak, makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, kita akan lanjut lagi untuk informasi seputaran Kota Sintang ya, untuk Betang. Dan teman Pro 2 semua, di sini informasinya ada pemerintah Kabupaten Sintang yang menyerahkan bantuan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, dan penyerahan ini dilakukan secara simbolis oleh Bupati Sintang, Bapak Gregorius Herculanus Bala, di halaman kantor Bupati Sintang pada Selasa 26 Mei 2026. 8 ekor sapi kurban ini disalurkan kepada sejumlah masjid, surau, serta kelompok masyarakat di Kabupaten Sintang. Adapun penerima bantuan, yakni ada Masjid Syafarul Mutakin, Desa Sungai Maram, Kecamatan Kelam Permai, ada Istana Al-Mukaromah Sintang, Surau Al-Hikmah, Kelurahan Kedabang, ada Masjid Al-Huda, Kelurahan Ulak Jaya, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia atau ISMI Kabupaten Sintang, Petugas Pegawai Harian Lepas atau PHL Pemkab Sintang, TPKI Baiturrahman Sengkuang, serta Surau Al-Yakin Gang Damai, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Bupati Sintang mengatakan kalau bantuan sapi kurban tahun ini memang belum dapat menjangkau seluruh wilayah maupun kelompok masyarakat karena keterbatasan anggaran daerah. Tapi walaupun seperti itu, pemerintah daerah berkomitmen agar penyaluran bantuan ini, teman Pro 2, dilakukan secara bergilir setiap tahunnya. Dan ia juga mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha ini sebagai sarana mempererat persatuan, peningkatan kepedulian sosial, serta memperkuat semangat berbagi kepada sesama. Dan menurutnya bantuan hewan kurban yang disalurkan pemerintah daerah ini, teman Pro 2, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima dan juga menambah kebahagiaan warga dalam menyambut Idul Adha 1447 Hijriah. Infonya kembali dikutip dari rri.co.id.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Balik lagi teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu di acara Betang Berita seputaran Kota Sintang. Teman Pro 2 semua, kita akan berikan lagi nih informasinya ya. Di sini ada informasi di mana Bupati Sintang Bapak Gregorius Herculanus Bala, nah ini melantik dan juga mengambil sumpah 14 orang pejabat tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Dan kegiatan ini teman Pro 2 dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang pada Selasa 26 Mei 2026. Jadi ada 14 orang pejabat tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang yang merupakan hasil pelaksanaan lelang terbuka seleksi jabatan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2026. Disampaikan 14 orang ini teman Pro 2 mendapatkan kepercayaan dari Bupati Sintang karena yang memberi SK adalah Bupati Sintang dan telah berdasarkan standar operasional prosedur. Dan ini cukup banyak ya teman Pro 2 semua untuk diketahui siapa saja pejabatnya. Untuk itu tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih, awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Balik lagi masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2, ada beberapa pejabat Eselon 2B yang dilantik, seperti Budi Purwanto yang diangkat dalam jabatan Inspektur Kabupaten Sintang, Bapak Nikodimus, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, ada Ahya Rudin Siregar, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Rosa Trivina, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, ada Bunyamin, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, Mardianto, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang, ada Dedi Irawan ya, Kepala Badan Riset dan juga Inovasi Daerah Kabupaten Sintang. Lanjut lagi teman Pro 2 semua, ada Lili Suryani, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Agustinus Yulianto, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, Joni, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Bagus Jodiak Adi Brata, Direktur RSUD ADM John Sintang, kemudian ada Suprianto, Kepala Dinas Perkebunan dan juga Peternakan Kabupaten Sintang, sampai Ritonga, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sintang, ada Petrianus, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang. Teman Pro 2, informasinya dikutip dari rri.co.id. Itulah dia tadi ya, ada beberapa nama pejabat tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang yang dilantik pada hari ini. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang. Nanti kita akan hadirkan NBS ya, untuk berbagai informasi ringan di kesempatan hari ini.

0: Hey kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Sore Ceria.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya, temani kamu, teman Pro 2 semua. Dan tentu aja masih dengan ragam informasi untuk INBS kita kali ini. Nah teman Pro 2 semua, aku juga mau informasikan nih, kalau kota Sintang saat ini sedang panas banget ya. Cahayanya juga luar biasa. Buat kamu yang lagi keluar pasti ngerasa banget teman Pro 2. Ya tapi gak terlalu panas kayak beberapa waktu lalu yang memang luar biasa banget ya. Ya masih sedang-sedang lah. Harapannya sampai besok ya teman Pro 2 cuacanya masih cerah di pagi hari, terutama bagi teman-teman yang nanti akan melaksanakan sholat Idul Adha. Ada yang memilih juga untuk menyelenggarakan sholatnya itu di lapangan ya. Nah dengan cuaca yang mendukung tentu aja kita berharap nih, mudah-mudahan sholat berjamaahnya untuk perayaan Idul Adha juga lancar, aman, terkendali, situasinya juga kondusif begitu ya. Oke deh teman Pro 2, kali ini aku bakal hadirkan beberapa informasi terkait jelajah kuliner. Kita mau ngomongin kuliner karena sore-sore kayak gini kayaknya banyak yang cari makan keluar sambil berburu takjil mungkin bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa ya. Karena kan hari ini puasa Arafah nih buat teman-teman yang menjalankannya. Nah, tapi kali ini kita bakal ngebahas tentang kuliner Jepang. Ya, kayaknya makanan anak muda. Jadi dari gurihnya street food gitu ya sampai manisnya dessert yang klasik. Nah, ini bisa menjadi inspirasi juga sekaligus menambah pengetahuan kita terkait kuliner Jepang ini teman Pro 2.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya, temani kamu, teman Pro 2 semua. Dan seperti yang sudah aku sampaikan tadi, kita bakal ngebahas terkait kuliner Jepang, dari gurihnya street food sampai manisnya dessert klasik. Nah teman Pro 2, dunia kuliner Jepang itu memang gak pernah gagal ya memanjakan lidah nih para pecinta makanan di seluruh dunia. Dari aroma harum yang menyeruak di pinggir jalan sampai kelembutan hidangan pencuci mulutnya, makanan Jepang ini selalu berhasil memikat perhatian kita-kita, terutama Gen Z ya kan? Jadi buat teman-teman pemburu takjil atau cemilan, mengeksplorisasi jalanan kaki di seputaran kota Sintang, dan makanan penutup ya, tapi ini khasnya negeri Sakura. Ini adalah sebuah petualangan rasa yang wajib banget dicoba setidaknya sekali seumur hidup. Jadi berbicara tentang street food Jepang, teman Pro 2, ada dua ikonik menu gitu ya. Menu ikonik yang paling sering diburu, ada takoyaki dan okonomiyaki. Nah teman Pro 2 semua, kalau takoyaki ini memang anakku aja, kalau aku ajak jalan-jalan pasti belinya takoyaki, ada takoyaki, mau beli dong gitu-gitu. Jadi ini adalah si bola-bola emas yang menggiurkan banget teman Pro 2, dibuat dari adonan tepung terigu yang diisi dengan potongan gurita kenyal dalamnya. Di atas panggangan khusus berbentuk bulat-bulat, cemilan ini memang dimasak sampai matang sempurna ya, sebelum akhirnya disajikan dengan kucuran saus khusus yang manis dan juga gurih. Terus ada mayones juga dan taburan katsuobushi atau serutan cakalang nih kalau yang asli ya, yang tampak menarik banget gitu, kayak nari-nari gitu ya karena uap panasnya. Jadi ini benar-benar kayak enak banget dimakan teman Pro 2. Tapi kalau kita kan versi ekonomisnya lah, kalau kita yang ketemu di jalan-jalan di kota Sintang ini ya, karena gak selengkap itu juga teman Pro 2, tergantung dari harganya juga biasanya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu dari anak-anak?

suka menghisap darah. Jangan panik dulu, kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan kita masih ngebahas terkait makanan ya. Nah, gak kalah populer dari takoyaki ada okonomiyaki. Nah, ini kalau ini sih aku jarang banget ya dengar istilah nama ini di kota Sintang. Tapi mungkin ada di beberapa tempat yang pernah kamu dengar, teman Pro 2 nanti bisa sharing ya. Nah, ini ada okonomiyaki yang menawarkan sensasi rasa gurih yang serupa tapi dalam bentuk yang berbeda. Biasanya dijuluki sebagai panekuk gurih ala Jepang. Dan hidangan ini, teman Pro 2, memadukan adonan tepung dengan irisan kol yang melimpah banget. Ada telur, terus pilihan topping mulai dari potongan daging tipis sampai seafood yang segar banget. Nah, ini dimasak di atas plat besi panas atau tempat panggangan gitu ya. Okonomiyaki ini kemudian dihias dengan cantik dengan saus coklat khas, ada mayones juga, dan sisa taburan katsuobushi yang menambah aroma laut yang memikat. Wow. Jadi begitu ya teman Pro 2, jadi lapar bawaannya setelah kita bahas makanan ini. Nah, setelah puas dimanjakan oleh hidangan gurih teman Pro 2, kita nanti bakal ngebahas ke deretan dessert tradisional yang manis dan bertekstur yang unik.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya dong ya, teman Pro 2 semua. Setelah kita puas dimanjakan dengan makanan-makanan yang gurih tadi, kita beralih ke dessert. Nah, kalau yang tradisional dan paling legendaris adalah mochi. Nah, ini sangat-sangat kita kenal banget kan, karena di Sintang juga banyak banget yang jual mochi. Jadi mochi ini adalah kue kenyal yang terbuat dari beras ketan tumbuk, dan kelembutan dari tekstur luarnya ini berpadu sempurna sekali dengan berbagai isian manis yang padat banget, di mana ada pasta berbagai macam ya, tergantung selera. Biasanya ada pasta kacang merah. Kalau untuk yang tradisionalnya itu tetap menjadi primadona utama yang gak tergantikan oleh varian modern. Nah, teman Pro 2 semua, ada pula dorayaki, kuenya Doraemon ya, dan juga taiyaki yang menawarkan kehangatan panggangan yang khas banget. Jadi dorayaki ini hadir dalam rupa dua lembar penekuk yang lembut banget, merekatkan pasta kacang merah manis di tengahnya. Jadi sebuah kudapan yang populer sebagai kue favorit karakter animasi Doraemon, teman Pro 2. Sementara itu, kalau untuk taiyaki sendiri, tampil menggemaskan dengan cetakan berbentuk ikan yang dipanggang hingga renyah di luar, menyimpan kelembutan isian pasta kacang merah coklat cair atau custard vanilla yang meleleh di setiap gigitannya. Jadi enak banget, teman Pro 2 semua. Oke, itu dia tadi sedikit informasi kita terkait kuliner Jepang, dari gurihnya street food sampai manisnya dessert yang klasik. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

10,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di kesempatan sore hari ini, teman Pro 2 semua. Dan aku berharap banget nih kamu-kamu tetap mematuhi peraturan lalu lintas ketika menjalani kehidupan di jalan raya. Ya, lagi jalan-jalan mungkin di seputaran kota Sintang, atau mungkin ada juga yang lagi beres-beres rumahnya karena besok ada perayaan Idul Adha. Ada juga yang lagi sibuk banget untuk masak, ada yang sedang di perjalanan untuk menuju pulang kampung, ke rumah keluarga, ke tempat sanak family. Terus persiapan juga mungkin untuk yang melakukan takbir keliling ya, karena aku dengar-dengar ada yang akan takbir keliling gitu ya, terutama di daerah Menyumbung sana. Bagi teman-teman semua, semoga kegiatannya lancar. Dan untuk jalanan kota Sintang sendiri, seperti biasa ya, kalau untuk wilayah Bandung ini cukup aman, tidak terlalu terjadi kemacetan, teman Pro 2 semua. Tapi kalau misalnya kamu sedang berjalan-jalan atau melintasi daerah Bandung, sangat disarankan jangan terlalu kebut-kebutan dan tetap waspada, karena banyak sekali kendaraan-kendaraan besar yang lewat seperti roda 6 begitu ya, dan cukup banyak lah pokoknya. Tanjakan, kemudian tikungan, itu sangat membahayakan sekali teman Pro 2 semua kalau misalnya kita tidak berhati-hati dan tidak awas gitu ya, tidak jeli melihat jalanan kota di jalannya Sefang Urai ini.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Tahukah kamu peran Kecamatan dan Manggala Agni? Kecamatan memiliki peran strategis dalam penanggulangan bencana, terutama karena dekat dengan masyarakat. Mereka bertugas mengkoordinasikan kegiatan tanggap darurat, mendata wilayah rawan bencana, dan memastikan informasi serta bantuan sampai ke masyarakat terdampak. Selain itu, kecamatan juga menjadi penghubung antara desa atau kelurahan dan pemerintah kabupaten untuk memastikan respon bencana berjalan efektif. Sementara itu, Manggala Agni adalah garda terdepan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Mereka bertugas mencegah, memadamkan api, hingga memulihkan ekosistem yang terdampak kebakaran. Dengan patroli rutin, sosialisasi kepada masyarakat, dan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk kecamatan, Manggala Agni membantu menjaga kelestarian hutan dan mencegah dampak buruk kebakaran terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Peran ini menjadikan kecamatan dan Manggala Agni bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih tangguh menghadapi bencana.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, selepas ini kita juga akan hadirkan rangkaian lagu bernuansa islami. Tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua dimana aja berada. Dan kita berada di sesi kultur kita. Teman Pro 2 semua, seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa besok itu akan diadakan pelaksanaan sholat Idul Adha untuk teman-teman kita yang muslim yang ada di kota Sintang dan sekitarnya. Dan ternyata perayaan Idul Adha di Indonesia itu tidak cuma identik dengan penyembelihan hewan kurban aja. Di sejumlah daerah masyarakat juga ternyata punya tradisi khas yang diwariskan turun-temurun dan masih dijaga sampai sekarang ini, teman Pro 2 semua. Seperti apa? Kita akan ulas bersama di Pro 2 Sintang, teman terbaik.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Taman Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Taman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

107,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku, Widya, teman Pro 2 semua. Dan kita masih akan ngebahas terkait kekayaan budaya Indonesia. Nah, ini yang berbalut dengan nilai religius dan juga semangat kebersamaan, teman Pro 2. Jadi kita akan mulai dari di Aceh. Nah, ini ada masyarakat yang mengenal tradisi megang menjelang Idul Adha. Jadi warga biasanya itu memasak daging dan makan bersama keluarga sebagai bentuk rasa syukur menyambut hari raya. Dan tradisi ini juga menjadi momen berbagi kepada tetangga dan kerabat. Jadi gak sedikit masyarakat yang membagikan makanan kepada warga sekitar agar suasana hari raya itu bisa dirasakan secara bersama-sama, teman-teman.

Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

teman Pro2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi e-learning atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga. Jadi gak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir teman Pro2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Balik lagi masih bareng aku Widya dan kita masih berada di acara Kultur Kita. Berikutnya teman Pro 2 semua ada Grebek Gunungan. Nah, teman Pro 2 semua, kalau untuk di Yogyakarta sendiri, tradisi Grebek Gunungan ini digelar di Keraton Yogyakarta saat Hari Besar Islam, dan gunungan ini berisi hasil bumi akan diarak sebelum nantinya diperebutkan oleh warga. Masyarakat percaya teman Pro 2 isi gunungan membawa keberkahan dan kemakmuran. Tradisi ini juga menjadi daya tarik wisata budaya yang selalu dinantikan oleh warga maupun wisatawan. Kemudian juga ada tradisi manten sapi Pasuruan, Jawa Timur. Nah, teman Pro 2 ini unik banget ya, karena hewan kurban ini akan dihias menyerupai pengantin sebelum diarak keliling kampung oleh warga, dan tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan kurban. Selain itu, arak-arakan juga menjadi simbol sukacita masyarakat untuk menyambut Idul Adha.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

beredar di sosial media peringatan mengenai kode warna pada ujung kemasan pasta gigi. Kode warna merah, hijau, biru, dan hitam disebut dianggap sebagai tanda kandungan bahan kimia di dalamnya. Kabarnya, biru menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan natural dan obat-obatan. Warna hijau menandakan kandungan natural. Warna merah menandakan adanya bahan natural ditambah bahan kimia. Sedangkan warna hitam sendiri menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan kimia murni. Informasi ini kurang dapat dipercaya ya teman Pro 2, karena kandungan yang disebut-sebut natural dalam pasta gigi sebenarnya juga dibuat dari bahan kimia. Selain itu, yang dimaksud dengan kandungan obat-obatan juga tidak dipaparkan secara spesifik. Faktanya, kode warna yang terdapat pada ujung kemasan tidak ada hubungannya dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Kode warna tersebut semata-mata hanya tanda earmark atau color mark. Tujuan pemberian earmark itu sendiri agar sensor pada mesin pembuatan kemasan pasta gigi mengetahui di mana posisi yang dapat untuk memotong, melipat, menyegel, atau hot press kemasan dengan kecepatan yang tinggi. Selain itu, kode warna tersebut juga berfungsi untuk membantu mesin mengetahui bagian atas dan bawah. Bagian atas berisi logo dan nama merek produk, sedangkan bagian bawah berisi informasi kandungan bahan di dalamnya. Untuk membuktikannya, kamu juga bisa memeriksa kode warna tersebut dan akan terlihat bahwa bagian akhir kode warna persis di ujung tepi kemasan. Kode warna tidak hanya berwarna merah, biru, hijau, dan juga hitam, tapi juga terkadang tak terlihat warnanya. Jadi, kenapa ya warna itu bisa beda-beda? Semua itu tergantung pada kemampuan masing-masing sensor mesin pembuatan kemasan pasta gigi loh. Karena itu, kamu juga nggak perlu ragu untuk mendapatkan manfaat dari pasta gigi. Untuk memastikan kandungan bahan di dalam pasta gigi, kamu hanya perlu melihat di bagian bawah kemasan.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Berikutnya teman Pro 2 semua, ada Mepe Kasur Banyuwangi ya. Jadi masyarakat Banyuwangi ini juga punya tradisi khas bernama Mepe Kasur, dan warga ini akan menjemur kasur berwarna merah dan hitam secara bersamaan di depan rumah masing-masing. Tradisi ini dipercaya sebagai simbol membersihkan diri dari hal-hal buruk, dan kegiatan itu juga menjadi penanda masyarakat bersiap menyambut hari raya dengan suasana yang baru. Kemudian ada juga Toron dan Nyalasi di Madura. Nah, ini rutin sekali dilakukan menjelang Idul Adha. Jadi para perantau ini biasanya pulang kampung untuk berkumpul bersama keluarga dan juga berziarah ke makam leluhur. Jadi momen ini dimanfaatkan untuk mempererat hubungan keluarga. Tradisi ziarah juga menjadi bentuk penghormatan kepada anggota keluarga yang telah meninggal dunia, teman Pro 2 semua. Dan teman Pro 2 semua, ada lagi tradisi di Bali, ada ngejot ya. Jadi masyarakat muslim di sana akan saling berbagi makanan kepada tetangga, dan tradisi ini menjadi simbol toleransi dan juga keharmonisan antar umat beragama. Dan tradisi ini sudah turun-temurun hingga saat ini. Seringkali beberapa wisatawan dapat merasakan suasana ini ketika sedang berwisata di Bali saat bertepatan dengan momen Idul Adha. Nah, teman Pro 2 semua, keberagaman tradisi Idul Adha di berbagai daerah ini tentu aja menunjukkan kuatnya hubungan antar budaya dan juga nilai keagamaan di Indonesia. Meski memiliki bentuk berbeda, seluruh tradisi tersebut sama-sama mengajarkan rasa syukur, kepedulian, dan kebersamaan. Teman Pro 2, semoga saja informasinya bermanfaat. Teman Pro 2, nanti kita akan ajak kamu untuk menyimak ADMLC bersama Pro 2 RRI Jakarta.

0: Teman Pro 2 di mana aja berada, kita akan hadirkan terlebih dahulu info Pro 2. Dari jumlah yang ada sebanyak 712 flora teman Pro 2 semua dari Rafflesia hingga Nepenthes. Nah, ini BRIN menemukan beragam flora baru Indonesia. Sepanjang 2025 hingga awal 2026 sedikitnya 29 jenis flora baru Indonesia berhasil dideskripsikan secara ilmiah oleh para peneliti dan juga kolaborator. BRIN mencatat sejak 1967 sampai 2025, peneliti BRIN bersama mitra nasional dan internasional berhasil menemukan 1.583 spesies baru. Kita beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Ada Festival Film Tahunan, ada Europe on Screen. Akan digelar pada 4 sampai 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis, sedangkan lokasi pemutaran di Jakarta diantaranya di Taman Ismail Marzuki dan juga Institut Franchise di Indonesia. Dan tentu saja teman Pro 2 semua, ini akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia, memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Kita beralih lagi untuk info berikutnya.
1: Info Pro 2.
0: Di sini ada Moon Ka-young yang menerima tawaran menjadi pemeran utama film Two Piece. Dan film ini mengangkat kisah dua perempuan dengan kehidupan saling terhubung. Proyek film ini mendapatkan dukungan pendanaan dari Korean Film Council. Teman Pro 2 di mana aja berada, itu dia info Pro 2 kita pada kesempatan kali ini. Dan berikutnya kita akan simak bareng-bareng, ada MLC bareng Pro 2 RRI Jakarta. Aku Widya, semangat buat kamu dan selamat mengikuti.

malam, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial, banyak banget lah pokoknya. Karena, aduh, pasti semuanya udah nunggu-nunggu dari tadi, kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi Kade alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 08.11.800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 08.11.800.125 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasalah. Puasa kita dilancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya dijabah Allah.
0: Amin. Allah. Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Oh iya, iya, amin.
1: Biar tambah berkah, rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: Kak. Jadi kalau ngomong hangat, ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan itu kan nggak jauh dari I love you.
0: Sesuai
1: dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play I love you.
0: Itu dia, langsung di bridging-in ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Pro 2FM.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau misalnya, wah Mami Kade bikin EP nih,
1: thank you,
0: diputer.
1: Berarti you. Tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam nih ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku senang banget malam hari ini undangannya.
0: Eish, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi Kade gitu ya. Karena
1: iya, sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Jadi EP ini sebetulnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari berkelas itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat Kade. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi gak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Mariska. Adis dan bersama saya, kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended Play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi aku cukup produksi ya, kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan ada gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya aku seneng ya, semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru yang apa, songdut apa?
0: Hipdut
1: kayak seperti itu. Nah itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan di dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some viral, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat-sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh. Lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai ke tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi gitu. Mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun, akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi sekarang, anak-anak muda kita lebih seneng baca.
0: Nah rupanya. Itu dia, berarti ya, emang ada pergerakan ya.
1: Iya, jadi seneng lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih akhirnya lebih apa ya, lebih detail lagi kalau mimikannya.
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional player-nya yang
0: canggih-canggih juga
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: mengikuti ya?
1: Sih mengikuti ya. Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas, yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos, ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi lebih apa ya, detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus.
0: Betul.
1: Mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju, itu aja sih. Lebih cepat sih.
0: Lebih cepat ya produksinya. Proses workshopnya gitu.
1: Workshop, alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama. Jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat,
0: vokal coachnya ya,
1: vokal direkturnya
0: ya.
1: dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali, musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: ini langsung jadi ya,
1: sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu gak sih biasanya Mimi Kadi tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya ini basic dari ini ya, dari dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimik Ade gitu di di itu sangat-sangat apa ya, enggak neko-neko gitu. Kayaknya langsung jadi gitu, enggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimik Ade yang agak-agak apa ya?
1: Agak detail.
0: Agak detail tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah menaikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
0: Iya kan? Iya benar-benar.
1: Iya benar kan. Benar-benar. Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk isi string pasti. Yeah. Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Mas Oni. Juga. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman, jam terbang, terus kualitas yang gak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi, ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu. lebih saya ke situ ya?
1: Jadi lebih ke, ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak atau songnya gak perlu pakai bridge deh. Yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Tapi pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials. Jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Weh, seru. Kita mau dengerin dulu nih, kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
1: Kita dengerin ini. On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama. Tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata gak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, di Amerika.
0: Ya, kita dengerin ya. Ini dia, pokoknya kemana-mana tetap di MLC, di Music Lab sih bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di offer tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo gak pernah jadi apa gitu. Atau Mariah Carey pernah jadi atlet, kayaknya gak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkah. Jadi waktu
0: COVID ya?
1: Waktu COVID. Itu kan mau harus, kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan, terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat. Terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepat sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan yang luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Enggak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi atau enggak ya.
0: Okay.
1: Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di wushu ini kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya ya, jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita enggak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya tuh udah patronnya udah ada, tinggal
0: kayak
1: bagaimana
0: gitu, tinggal dipraktekin aja gitu ya.
1: Kita praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes pas itu. Ah, enggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak. Ini masih muda ini. Enggak percaya. Ini curang nih, masih muda gue ikutin.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit kan umurnya kan kita semua warga pasti akan menambah ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit, pasti itu ada. Enggak boleh lah, jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi, karena mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya. Iya. Tapi pakai alat juga gak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang gitu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya 1 jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
0: Wah, itu. Dan itu komplit. Pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini pasti ada ngaruhnya dari itu juga
1: iya
0: gitu ya.
1: banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang, kalau tadi kan lagunya 2019 ya, lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love You kita rekam di Februari. Januari,
0: bulan puasa ya?
1: Bulan puasa ya, Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus 2 kali pertemuan, terus merasa cinta juga 2 kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio, terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan terus, ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya?
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado, aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta penulis-penulis lagu yang di daerah tuh mungkin enggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, sekelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh di-mention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana?
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir, dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu. Dan suaranya bagus, dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk gak kecil hati, untuk gak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana. Mungkin aja lagunya dipakai, ya kan? Gitu, dan enggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi Kade nemuin tuh gimana? Nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu.
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Gitu.
1: Jadi ini kan hal yang pemilihan. Ya, jadi pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga. Apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak? Karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
0: Wih, itu
1: bisa
0: dia
1: mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur.
1: Kayak speechless
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Ya kan?
1: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi-penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama. Dan seneng ya ngeliat wajah orang
0: berbunga, pasti
1: bangga gitu. Kan kita bang seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia I Love You ya. Sampai nanti ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimi Kade, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.
1: Ya.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh, aduh, aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2 FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, saya mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul. I love you. Itu itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum Mimika ada gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama
0: apa. Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimi Kadi gitu ya, sepanjang sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang lagu-lagu saya itu punya cerita dan energi besar karena mungkin saya enggak melulu bikin album tapi kadang gak bikin album, kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: gak ada ya,
1: up and downnya gak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya tuh gak pernah khawatir gitu ya. Gak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta. Karena saya yakin teman-teman band di luar sana, di daerah tuh mereka bagus, mainnya udah keren-keren. Gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik, pasti mereka ngulik ya. Mungkin ya bunyinya aja mungkin gak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya gitu, mereka ya, juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain. Jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja. Lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak sayang gitu ya lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy.

0: tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap grand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuma kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
1: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mikade ya, berarti ya. Menikmati panggung
0: dengan musik, terus engage penonton, ngajak singelong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
1: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mikade gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
0: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
1: Iya loh, ini kalau ini bisa, waktu-waktu
0: kalau bisa doa yang
1: bagus-bagus sih. Muluk banget gitu kan. Ya benar.
0: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir. Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal karena semua ya kan, kalau di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal. Betul. Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pengin, tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus membiayai
1: ekosistemnya yang bagus gitu ya.
0: Ya, ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang, itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau 12
1: lagu ya, bukan hanya EP ya, lagi, betul gitu kan. Betul.
0: Zaman dulu lagi, ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu, ya kan? Dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo, kita bisa beli kaset-kaset.
1: Betul.
0: Itu
1: kayaknya. Kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
0: Bener, pingin koleksi CD atau apa, itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa, yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
1: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
0: Terkabul.
1: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
0: Ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retros. Retrospektif 18 Juli itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal, semoga bisa terrealisasi.
1: Amin. Aduh seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya, kemarin-kemarin mungkin udah sempet juga kolaborasi sama anak-anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimikade nih? Duh, ini lucu nih. Kayaknya bagus nih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
0: Ya seperti Hibdut.
1: Hibdut pengen ya?
0: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain. Ya kalau kita bisa kerjasama, kenapa enggak? Gitu kan? Dan pasti seneng kok. Pasti seneng lah anak-anak muda, bahkan saya pun kerja sama yang kemarin saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita. Di produksi mereka itu.
1: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hal ini yang mencintai pun. Aduh.
0: Nah, ya itu ampun. Tuh itu tuh simple cuman di ruang kotak. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
1: Umur berapa gitu waktu itu ya? Sampai

0: trending,
1: trending, trending itu, ya. Keren banget soalnya.
0: Nah itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu nggak bisa diapa-apain sama yang muda, atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
1: porsinya sama gitu ya.
0: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ini kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah. Mahal ini yang atas, oke tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
1: Kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama apa LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
0: Oh, Super Diva.
1: Super Diva ya, itu keren Diva. Banget ya, ampun itu bisa.
0: Itu keren, cuman kan ya, seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
1: Iya, itu gaung-gaung ya.
0: Komplain gitu, gaung-gaung. Ya mudah-mudahan lah.
1: Nanti dapat, makanya
0: doa,
1: tadi.
0: Doa kita tadi, dikabulkan
1: saat konser. Iya sih, penting banget ya, kita kan mendapatin venue yang representatifnya itu benar-benar ya. Semuanya gitu. Bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus, tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus, tapi tempat parkirnya gak ada. Ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi, judulnya Merasa Cinta.
0: Nah ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang, ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan gak lima-limanya udah langsung
1: bisa jelas, di streaming ya.
0: Siapapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus
1: betul,
0: mau dengerin.
1: Betul, jadi mau putar, ya. Mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh.
0: Boleh.
1: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna thank Let you. You Down juga boleh gitu.
0: Thank you.
1: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konsernya bareng sama Afgan Andirianto. Terus ada proyek-proyek apa lagi nih? Atau mungkin wushunya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih?
0: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin. China.
1: Ya.
0: Jadi di tempat core-nya. Kungfu itu ada.
1: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kupunya mereka seru-seru banget, jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya, kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu.
0: Waduh.
1: Atau sama Iko Uwais deh di sini.
0: Oh, Iko Uwais, ya. Canggih-canggih.
1: Kayaknya seru
0: ya. Ya, gak ada yang gak mungkin, ya kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata, yang penting kita sehat.
1: Betul.
0: Ada usia yang sehat gitu. Penting.
1: Mimi Kade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimi Kade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
0: yang cintain. Terima kasih, Angga, buat thank you.
1: Makasih ya Mimi Kade udah ngobrol thank malam you. Hari ini.
0: Thank you.
1: Sehat-sehat selalu pokoknya.
0: Sama-sama sehat terus.
1: Semoga sukses, kita nanti Indonesia. Ada event bareng lagi ya.
0: Bareng lagi. Thank you. Merdeka.
1: Merdeka. Ya teman-teman berdua itu dia ngobrol kita bareng sama Mimi Kade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Hai, Tengah Pro 2, welcome back. Masih bersama aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan di edisi siar 26 Mei 2026, tanggal yang cantik Tengah Pro 2, yang pastinya juga kita sudah memasuki malam Idul Adha ya. Jadi aku personally dan juga rekan-rekan Pro 2 Ersinta mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Tengah Pro 2 kalau misalnya selama siaran ada salah kata atau bakal requestan kamu yang seringkali keskip ya, karena kadang kalau request time itu rame banget. Anyway, juga Tengah Pro 2, jangan lupa sehat-sehat selalu sebelum besok kita perang daging ya. Ada yang bikin sate, ada yang bikin rendang, ada yang bikin soto. Kalau di rumah aku sih kayaknya sate Tengah Pro 2. Udah order tadi, aku kayaknya tim order-order aja, gak sempet buat. Okay, seperti biasa di Jaga Malam kita mulai dari Akselerasi Kreatif Musik Indonesia. Dan lagu kali ini berasal dari The Box dengan judulnya Tadulak. Tengah Pro 2 Kementerian Ekonomi Kreatif Ekraf melalui program Akselerasi Kreatif Aktif Musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah. Ada Rival Imran dan juga The Box. Nah, langkah ini juga merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Tengah Pro 2 dua musim musisi yang terpilih yaitu dari Rival Imran dan juga The Box Band mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah dengan kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan yang modern. Tanpa berlama-lama kita langsung aja dengerin Tengah Pro 2 dan setelah itu juga kita akan hadirkan di ruang dengar kamu ada takbiran ya untuk menemani malam di Idul Adha kali ini. Masih bersama aku Monica dan stay tune buat kamu di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia nanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekadar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gema takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwah, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kadang-kadang langit bisa kelihatan seperti lembaran kosong. Padahal tidak, bintang tetap ada di sana. Bumi hanya sedang berputar.

Ya, Tama Produa kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Kalau tadi kita sudah menyimak bersama ya Tama Produa, ada takbiran juga yang ini menjadi euforia juga untuk kita, bahwa benar-benar di depan mata lagi nih untuk Idul Adha. So, moga-moga aja Tama Produa bisa kembali bersilaturahmi bersama orang-orang tersayang, bisa saling memaafkan, walau mungkin yang selama ini dikurbankan adalah hati dan perasaan kita ya. Aduh, tiba-tiba deep. Anyway, selamat malam, dan buat kamu yang ingin bergabung, pengen request lagu, boleh banget Teman Pro 2. Di kesempatan kali ini bisa di WhatsApp 0857 500 4741, dan bisa melalui aplikasi RRI Digital. Aku tunggu sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO, You Only Need One.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Ya, lintas Melawi itu ada pawai obor ya teman pro 2 ya. Moga-moga aja bisa berteduh walaupun mungkin cuaca malam ini tidak begitu mendukung, tapi semoga aja euforia Idul Adha kita tetap terjaga ya teman pro 2. Kita sambut dengan baik dan anggaplah ini adalah hujan berkah sebelum kita masuk ke di Idul Adha-nya ya. Anyway, masih di Lapor Pro 2 kali ini aku pengen sapa-sapa dulu yang sudah bergabung melalui WhatsApp teman pro 2. Di sini sudah ada Shelin. Halo Shelin, selamat malam. Kemudian di sini juga sudah ada Tasya. Ada lagi-lagi Sarah. Waduh, lagi-lagi Sarah. Ada juga di sini Sacha dan masih banyak lagi ya. Selamat malam aja buat kamu yang sudah bergabung dan thank you banget sebelumnya. Kita bakal dengerin lagu-lagu asik di malam hari ini. Tetap stay tune, tetap semangat, tetap bisa bergembira walaupun mungkin cuaca tidak mendukung ya teman pro 2. Kita mulai satu lagu dari Serba Serbi Mencinta by Samuel Cipta. Stay tune buat kamu di Pro 2 Era di Sintang, teman terbaik kamu.

0: menghindari konflik, males, drama banget.
1: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Masih barengan aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu, teman produe. Wah, aku jadi overthinking ya. Kira-kira bisa pulang gak nih dengan cuaca yang tiba-tiba sederas ini? But it's okay, teman produe, tetap semangat, tetap senyumin dulu aja kalau kata Vidi Aldiano ya. Ya, moga-moga aja hujan kali ini bisa kembali mengingatkan kamu dengan suasana-suasana yang ya bisa dibilang nostalgia. Apa sih yang terkenang dari hujan, teman produe? Apakah mungkin kamu pernah berhujan berdua bersama? Yah, keren banget tuh. Ada yang ada pialakan nih, teman produe. Kalau aku mah kayaknya gak bisa diajak hujan-hujanan. Di bawah payung aja, teman produe. Kayak lagu It Gita, sedia aku sebelum hujan. Yah, keren banget ya. Selamat malam, selamat beraktivitas buat kamu yang masih di perjalanan. Tetap setia menemani aku siaran, teman produe. Dan pastinya kita dengarkan dulu satu lagu yang aku suka banget dari Lagi-Lagi Kamu by Amanda Chaisa. Dan stay tune aja ya buat kamu di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

kedua, Thomas Edison, penemu bola lampu mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

0: Sekecil apapun nominalnya, uang akan cukup jika digunakan untuk hidup. Namun, sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Berapapun uang yang kamu miliki, tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi. Karena di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih kaya, dan jika mengikutinya terus-menerus, maka hal tersebut akan merugikan diri kamu sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang dimiliki, dan gunakan uang tersebut untuk hal-hal penting. Jika memang ingin memberikan self-reward, sesuaikanlah dengan kondisi keuanganmu.
1: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Di pukul yang sudah cukup larut teman produe dan juga waktu beristirahat. Kali ini juga akan hadir teman produe yang akan aku spill ke kamu beberapa pesan moral ya dalam sebuah novel keajaiban toko kelontong Namia. Ini merupakan novel fantasi pertama yang aku baca BTW teman produe. Dan juga sebentar lagi akan dimainkan atau mungkin difilmkan ya. Jadi aku nunggu-nunggu banget nih dari filmnya Keajaiban Toko Kelontong Namia. Nah, sekedar info tentang Produa, novel ini merupakan hasil dari buah pikir seorang penulis tersohor di Jepang, ada Keigo Higashino, yang juga pertama kali terbit pada tahun 2012. Novel ini juga menjadi sebuah genre fantasi, berbeda dari kebanyakan novel karangan beliau yang biasanya mengergenre misteri. Nah, tentunya teman produe Keigo juga mungkin ingin mencoba keluar dari zona nyamannya. Meskipun begitu, novel ini benar-benar laris, bahkan memiliki banyak sekali penggemar dari Indonesia, termasuk aku nih ya teman produe. Dan pada tahun 2017 pun novel ini berhasil diangkat menjadi sebuah film dari Jepang ya. Nah, kali ini akan dibuatkan drakornya nih teman produe. Ngomong-ngomong seputar pesan moralnya, pastinya ada poin perjuangan yang sia-sia pun berharga ya teman produe. Ada sebuah kalimat dari buku tersebut bahwa jadi singkirkan semua pikiran yang tidak-tidak itu dan kembalilah ke jalur yang telah kau rintis. Kembalilah ke medan perangmu, tidak masalah jika kau tidak berhasil memenangi perang apapun. Bahkan perjuangan yang sia-sia pun berharga, yang penting kau bisa menorehkan jejakmu di sana. Ini diucapkan oleh salah satu karakter bernama Teiko teman produe, yang mana dalam sebuah perjuangan merengkuh mimpi bisa dikatakan mustahil jika tidak pernah ada kegagalan ya teman produe, atau mungkin batuan kerikil yang menghadang kamu di depan. Namun simpangan menyerah tidak bisa kalian ambil semudah itu. Dengan kata lain, jangan cepat menyerah dalam menatih derap langkah kalian untuk menggapai mimpi besar kita, sebab tidak ada kata sukses tanpa sebuah kegagalan. Jadi wajar aja jika kalian terjatuh di tengah jalan, tetapi jangan sampai menyerah atau malah melarikan diri dari mimpi kita.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Masih di 50.7 FM, teman terbaik kamu, dan pukul 22.55 waktu Indonesia Barat. Masih di poin satu juga, cetup cerita penutup hari dari pesan moral novel keajaiban toko kelontong Namia ya teman pro 2. Selain juga perjuangan sia-sia pun berharga, kita juga sebagai manusia, sebagai pejuang tangguh, merasa dunia ini bukan tempat kamu bisa bermanja-manja. Dan tidak akan ada lagi orang yang harus berjuang mati-matian teman pro 2, dan kamu bebas melakukan apa saja. Mungkin karena jawabannya berbeda dengan yang ada di benak kamu, teman pro 2 tentunya bisa menjadi sebuah kutipan bahwa dalam novel itu menyatakan mereka berkonsultasi hanya demi memastikan bahwa orang lain juga membenarkan keputusan mereka. Banyak di antara mereka yang kembali menulis surat setelah membaca balasan dariku, mungkin karena jawabanku berbeda dengan apa yang ada di benak mereka. Jadi teman pro, terkadang mungkin jawaban yang paling benar itu menyakitkan kita, tapi percayalah teman pro 2, namanya hidup juga pasti ada hitam, ada putih, ada jatuh, ada bangun, ada menang, ada kalah, dan masih banyak lagi. Semangat! Dan setelah beristirahat, teman pro 2 tentunya masih di 50.7 FM, teman terbaik kamu. Dan aku juga bakal hadirkan juga untuk ruang dengar kamu satu lagu dari miliknya Tulus dengan Pamit. Stay tune di Pro 2, RR Sintang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain, tidak mau mendengarkan pendapat, dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah, selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik, mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Ketikiran sama malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak. Produser.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi. Top 2 inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali mendengarkan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini edisi Rabu tanggal 27 Mei 2026 dari Jalan Yosef Mangurai Sintang. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tamara 2 di Pancar Luaska melalui Jalan Yosefa Ngurai Bani Kota Sintang di Pro 2 pagi ini edisi Rabu tanggal 27 Mei 2026 bersama dengan aku Rudi Hamdani kembali hadir menyapa kalian di Pro 2 pagi ini. Pukul 5 hingga pukul 10 menemani kamu dengan berbagai informasi menarik tentunya akan kami hadirkan ke ruangan kalian. Di antaranya segmen kita pukul 5 hingga pukul 6 Jazz Musik hadir menyapa kamu. Update informasi terkini juga akan hadir menyapa teman Pro 2 di pukul 6 tepat nanti untuk info Pro 2. Adapun untuk spesial hari ini tanggal 27 Mei 2026 bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di hari ini, Pro 2 RRI Sintang akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat Idul Adha ya di pagi ini yang tentu akan kita mulai informasinya dari pukul 6.30 hingga pukul 7 dan hingga berakhir begitu jelang pukul 8 lewat nanti untuk pelaksanaan sholat Idul Adha yang akan disiarkan secara langsung dari kawasan Stadion Baning Sintang, Tengah Pro 2. Kemudian setelah itu juga ada segmen yang menarik juga nanti ya, jika telah selesai untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di pukul 8 lewat nanti akan ada segmen Hits in the Morning ya di hari ini dalam sejarah di pukul 8 lewat nanti hingga pukul 9. Setelah itu ada segmen Asta Cita Kita akan hadir juga menyapa kamu. Takbiran juga tentu akan kita putarkan nanti ke ruang dengar kamu Tengah Pro 2 ya di pukul 6 lewat nanti sembari memantau dan mendengarkan laporan terkini begitu dari teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan persiapan dan pelaksanaan sholat Idul Adha di pagi ini Tengah Pro 2 ya. Mari awali pagi dengan selalu syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun agenda dan kegiatan-kegiatan yang akan kamu lakukan di hari ini, semoga bisa berjalan dengan baik. Ya mungkin ingin mudik sebentar begitu ya, ataupun ingin ketemu bersilaturahmi bersama dengan keluarga tercinta, ataupun juga akan melaksanakan proses pemotongan hewan kurban begitu, atau kamu ikut sebagai panitia, ataupun juga tahun kedua sebagai orang yang hari ini berkurban begitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Jelas semoga bisa berjalan dengan baik kegiatan yang akan kamu lakukan sepanjang hari ini. Adapun juga mungkin ada teman kita, saudara kita, handai taulang kita ada yang kurang baik kondisi badannya, sakit begitu ya, kita doakan semoga diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya. Buat yang sehat juga tentunya tetap selalu jaga kondisi kesehatan kalian. Mengawali segmen kita pagi ini, Jazz Musik hadir menyapa kamu di Pro 2. Tetap bersama kami di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro 2 RRI Sintang. Semua manusia pasti pernah merasakan yang namanya capek. Tapi tidak ada manusia yang lebih capek, lebih lelah, lebih banyak aktivitas dalam kesehariannya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diperintahkan berdakwah di siang hari. Di tengah masyarakat yang awam dengan segala bumbu-bumbu yang beliau dapatkan, seperti caci maki, dibuli, dilempari batu sampai berdarah-darah, bahkan dilempari dan disiram dengan kotoran hewan. Namun tahu tidak, ayat yang turun kepada beliau tidak ada yang kemudian memerintahkan beliau di malam harinya disuruh istirahat tidur agar besok pagi bisa bangun dengan fresh dan beraktivitas kembali dengan segala rutinitasnya. Jadi bukan diminta istirahat dengan tidur nyenyak. Sebelum tidur jangan lupa cuci tangan dan kaki, gosok gigi, minum susu. Tapi malah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun malam. Kalau nuruti logika kita, seharusnya kalau capek ya istirahat, tidur agar besok paginya bisa 100% full baterai terisi buat beraktivitas lagi. Tapi ternyata cara langit, cara kerja langit itu berbeda dengan cara kerja di bumi, yaitu sholat malam dan membaca Al-Quran. Maka dari itu, coba saat kita sedang capek, pikiran sudah mentok, harapan sudah mulai menipis, ayo kita coba dengan cara-cara langit yang diajarkan melalui Al-Quran, yaitu dengan sholat malam dan membaca Al-Quran. Insya Allah, kita akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kesulitan di dunia. Tetap semangat membangun umat agar tercipta masyarakat hebat yang mempunyai peradaban yang bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 4.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia nanamkan makna

Kecerdasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: disiarkan dari Jalan YC Ovangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh koma tujuh Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 6 pagi ini hadir menyapa kamu di Pro 2 untuk update informasi terkini Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 pertama edisi tanggal 27 Mei 2026 pagi ini, teman Pro 2, di mana Arina Sabalenka mengawali kiprahnya pada ajang French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Petenis peringkat 1 dunia ini menyingkirkan Jessica Bouzas Maneiro dalam 2 set langsung di Roland Garros, di mana Sabalenka menang dengan skor 6-4, 6-2 hanya dalam waktu 75 menit di lapangan Philippe Catherine pada Selasa 26 Mei 2026. Hasil ini mengantarkan keduanya, ya, lebih tepatnya mengatakan dia ke putaran kedua tampil tanpa kehilangan banyak momentum. Kemenangan ini menjadi yang ke-22 beruntun bagi Sabalenka di babak pertama turnamen Grand Slam. Kekalahannya terakhir pada fase itu terjadi di Australia Open pada tahun 2020 lalu.
1: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 selanjutnya. Otentisitas jadi aspek paling krusial dalam hubungan antara musisi dan penikmat musik dunia. Riset terbaru menunjukkan bahwa mayoritas pecinta musik menganggap keaslian performa dan kepribadian musisi sebagai faktor utama untuk membangun ikatan emosional yang kuat dengan idola mereka. Adapun riset yang dilakukan oleh Ballantine Scotch Whisky yang bekerja sama dengan Color X Studios melibatkan 9.000 responden yang tersebar di 9 negara berbeda. Dengan banyak 90% penggemar musik sepakat bahwa otentisitas jadi hal terpenting saat terhubung dengan seorang artis. Data riset tersebut mengungkapkan 84% pecinta musik menilai momen-momen spontan yang tidak terduga dan tanpa skrip di atas panggung adalah hal yang menciptakan kenangan abadi. Selain itu, 60% responden menegaskan pertunjukan langsung atau konser intim merupakan cara paling kuat untuk berinteraksi dengan musisi favorit mereka. Menariknya, satu dari tiga orang yang disurvei mengakui terinspirasi untuk menjadi diri sendiri setelah melihat idola mereka menyuguhkan penampilan yang jujur dan otentik.
1: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak melaksanakan sholat Idul Adha bersamaan terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun ini, ya, di mana Presiden Prabowo memilih terbang ke Perancis pada Selasa 26 Mei 2026 dini hari atau sehari sebelum perayaan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada hari ini 27 Mei 2026. Ada komentar dari Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan kunjungan resmi kenegaraan Prabowo ke Perancis ini merupakan undangan yang telah diagendakan sejak tahun lalu. Dan selanjutnya adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ya, Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal hari ini. Selain Gibran, sejumlah pejabat juga direncanakan hadir. Menteri Agama Nazaruddin Umar mengatakan Presiden Prabowo Subianto semula juga dijadwalkan sholat Idul Adha di Istiqlal, namun mendadak melakukan kunjungan ke negara Prancis, begitu ya, ataupun kenegaraan ke Prancis. Untuk itu, Nazaruddin menyebut Istiqlal akan disterilkan mulai dini hari pukul 12 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat sehingga mulai jam tersebut Istiqlal tak akan menerima tamu dan kunjungan.
1: Info Pro 2.
4: Sekian untuk Info Pro 2 di pagi hari ini, Tamu Pro 2. Dan sesaat lagi akan dihadirkan ke ruang dengar kamu rangkaian lagu-lagu religi, ya, lagu-lagu bernuansa labaran, begitu ya. dan tentunya juga lagu-lagu bernuansa Lebaran Idul Adha atau Lebaran Kurban di hari ini ya akan kita hadirkan ke ruangan kamu. Tak lupa juga takbiran tentunya akan menemani kamu di Pro 2 pagi ini. Rudy ingatkan juga Pro 2 RRI Sintang akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pagi ini yang disiarkan langsung dari kawasan lapangan sepak bola Stadion Baning Sintang. Tetap bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Sepada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan pada yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekadar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gema takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzinur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

0: kasih kamu masih bersama kami di program 2 RRI Sintang pagi ini. Tamro 2 pendengar ya, di mana saja Anda berada. Ya, selamat pagi, selamat bersiap-siap begitu untuk pendengar yang di pada pagi ini akan menunaikan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah ya, di masjid-masjid terdekat. Kemudian juga tak lupa kami ingatkan juga Pro 2 RRI Sintang akan menyiarkan secara langsung begitu pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pagi ini langsung dari Stadion Baning Sintang, Temam Pro 2. Nanti juga kita akan mendengarkan pantauan terkini pagi ini sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha yang tentu nanti akan dilaporkan oleh teman-teman yang bertugas pagi ini. Ada reporter kita Suryatini dan Dina Triana, kemudian pengarah lapangan pagi ini ada Dian Pini Yuda dan Muhammad Arfan Nur, termasuk juga teman-teman kita dari teman-teman TMD yang akan bertugas ya, teman-teman dari TMB yang akan bertugas memantau persiapan agar bisa berjalan dengan baik begitu ya, terkait dengan siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar takbiran ya di pagi ini sembari menantikan informasi-informasi terkini oleh tim kami di lapangan, tepatnya dari Stadion Baning Sintang. Tetap bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM RRI Sintang.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia nanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gema takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,7 Pro 2 RRI Sintang. Pagi ini masih menyapa pendengar di mana saja Anda berada dengan takbiran tentunya ya, dan lagu-lagu bernuansa Islami pagi ini. Pukul 6 lewatnya 38 menit kita akan hadirkan ya untuk pantauan terkini pagi ini bersama dengan tim kami yang bertugas ya, saat ini tengah berada di Stadion Baning Sintang yang tentu nanti akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Namun sebelum menyiarkan secara langsung begitu ya, pagi ini kita sudah tersambung bersama dengan reporter kami Suryatini yang akan melaporkan pantauan terkini terkait dengan persiapan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di kawasan Stadion Baning Sintang. Kita coba hubungi terlebih dahulu. Selamat pagi rekan kami Suryatini.
1: Iya, selamat pagi rekan Rudi.
0: Baik, bagaimana pantauan pagi ini di kawasan Stadion Baning Kota Sintang? Silakan.
1: Iya, baik rekan Rudi. Saat ini kami berada di Stadion Baning Sintang dan akan dilaksanakan sholat Idul Adha di lapangan terbuka Stadion Baning Sintang pada pagi hari ini. Dan memang dari pantauan kami, ratusan jamaah telah berada di kompleks Stadion Baning Sintang, tepatnya di tempat yang telah disiapkan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha pada hari ini. Dan memang cuaca saat ini gerimis ya, masih hujan, namun tidak mengurangi antusias masyarakat Kabupaten Sintang untuk berkunjung atau akan melaksanakan ibadah sholat berjamaah, sholat Idul Adha di lokasi yang telah disiapkan oleh panitia penyelenggara. Dan memang dari pantauan kami, meskipun hujan masih mengguyur kota Sintang, namun kami melihat persiapan panitia sudah cukup maksimal ya untuk melaksanakan kegiatan sholat berjamaah pada pagi hari ini. Dan memang pada saat ini panitia selain menyiapkan tempat untuk pelaksanaan sholat dengan menyediakan terpal bagi jamaah laki-laki maupun jamaah perempuan, juga kami melihat ada spanduk yang juga menghiasi suasana untuk suasana perayaan Idul Adha di Kota Sintang, khususnya di Stadion Baning Sintang pada saat ini. Dan persiapan lainnya juga kami melihat para jamaah juga disiapkan oleh panitia penyelenggara air minum botol ya, yang bagi jamaah yang memerlukan. Dan memang suasana yang kami lihat pada saat ini masih juga kunjungan masih terlihat ramai meskipun hujan belum reda. Dan ada dua pintu masuk yang disiapkan, ada tiga ya pintu masuk yang disiapkan oleh panitia penyelenggara untuk kegiatan pada pagi hari ini dengan tujuan agar suasana dapat terlaksana dengan tertib dan kondusif. Sementara itu untuk imam dan petugas panitia juga menyiapkan satu buah tenda khusus agar pelaksanaan dapat berlangsung dengan aman dan tertib. Dan memang kami pantau ya keberadaan atau persiapan tenda yang telah diatur oleh panitia penyelenggara. Ini juga merupakan antisipasi yang telah disiapkan ketika cuaca tidak mendukung seperti saat ini, cuaca hujan, sehingga pelaksanaan sholat yang dipersiapkan dengan baik juga akan terlaksana dengan baik juga. Dan memang dari awal kami melihat sekitar pukul 6 tadi jamaah sudah berdatangan ke Stadion Baning Sintang untuk melaksanakan sholat berjamaah ini, tidak ada kendala. Adapun imam utama dan khotib yang telah disiapkan oleh panitia penyelenggara ada Habib Hasan bin Alwi Alaidrus. Beliau sebagai pimpinan Majelis Ruhul Hidayah Solo Jawa Tengah. Kemudian imam dan khotib cadangan ini ada Ustadz Turadi. Dan bilal cadangan ada Bapak Iksan Ramadan, Ramadoni ya. Sementara untuk pengantar sholat, petugasnya adalah Bapak Ade Ramli dan seluruh panitia penyelenggara juga sudah berada di tempat yang disiapkan oleh panitia penyelenggara untuk melaksanakan sholat berjamaah pada pagi hari ini. Dan nanti juga kami akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha dari kompleks Stadion Baning Sintang ini. sehingga masyarakat pendengar RRI dapat mendengarkan suasana siaran langsung pada pagi hari ini. Ini ada panitia, ini panitia yang memberikan minuman. Ini ada panitia khusus dari mana nih, Bang?
2: Tanya itu ya.
1: Iya, enggan berbicara ya. Namun tetap menjalankan tugas dengan baik. Sementara itu kami juga ada melihat petugas dari kepolisian juga melakukan pengamanan pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Terlihat dengan petugas dengan seragam lengkap bertugas memberikan atau memberikan pengamanan di bagian pintu masuk tempat pelaksanaan sholat Idul Adha di Stadion Baning Sintang. Demikian info terkini yang dapat kami sampaikan dari Kompleks Stadion Baning Sintang mengenai persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha yang akan dilaksanakan atau dijadwalkan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saat ini waktu telah menunjukkan pukul 6 lebih 44 menit. Dengan demikian hanya beberapa saat lagi kita dapat mendengarkan siaran langsung RRI Sintang. Demikian, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan kami Suryatini yang pagi ini melaporkan secara langsung pantauan persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah ya, langsung dari kawasan Stadion Baning Kota Sintang, lengkap dengan persiapan panitia, kemudian juga yang di mana begitu ya, pengamanan, kemudian Anda juga tadi diingatkan juga walaupun dari panitia sudah menyiapkan terpal, namun tetap saja jika Anda begitu ya ingin membawa sendiri, mungkin ya khusus untuk kesendiri dipersilakan begitu ya, atau bisa siapkan mantel ataupun payung, lebih tepatnya ya payung begitu ya. Dan masih ada waktu juga, baru pukul 6 lewatnya 45 menit pendengar ya, masih bisa Anda kejar jika berencana ingin menunaikan ibadah sholat Idul Adha di lapangan Stadion Baning Sintang pagi ini ya. Jadi pelaksanaan sholat Idul Adha akan berlangsung pukul 7 nanti. Kami masih menghadirkan lagu bernuansa Islami dan tentunya takbiran Idul Adha begitu ya di pagi ini, sembari mempersiapkan untuk menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat Idul Adha pagi ini dari Stadion Baning Kota Sintang tentunya. Tetap bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kami.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia nanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwah, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 pagi dilawatnya 55 menit nomor 2. Dan tak terasa tepat pukul 7 nanti begitu ya, kita akan menghadirkan siaran langsung pelaksanaan sholat Idul Adha dari kawasan Stadion Baning Sintang. Namun sebelum kami menyiarkan secara langsung, kita akan tersambung kembali ya kepada tim kami, reporter kami bertugas di lapangan. Kami menyapa rekan kami Dian Beni Yudia. Selamat pagi rekan Dian.
1: Ya.
0: Iya, silakan rekan Dian atau ya, Suryati ini.
1: Dengan saya Dina Triana.
0: Baik, silakan.
1: Anda kembali mendengarkan siaran langsung dari Stadion Baning Sintang, di mana hari ini adalah pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dapat kami sampaikan kembali untuk petugas pelaksanaan sholat Id pada pagi ini di Stadion Baning selaku imam utama dan khotib, yaitu Bapak Habib Hasan bin Alwi, kemudian ada Bapak Aledrus sebagai pimpinan majelis, kemudian ada Bapak Ruhul Hidayah, yaitu imam atau khotib dari Solo, Jawa Tengah. Kemudian untuk imam dan khotib cadangan ada Bapak Ustadz Turadi. Dan saat ini pengantar sholat sudah memberikan pengantar untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang disampaikan oleh Bapak Ade Ramdi. Baik, pendengar, langsung saja kita dengarkan siaran langsung pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah langsung dari Stadion Baning Sintang.
2: Kepala desa, alim ulama, tokoh masyarakat, para ketua takmir masjid, rekan-rekan pengurus PHBI Kecamatan Sintang dan seluruh jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul atau hadir di pagi yang penuh berkah ini untuk menunaikan sholat Idul Adha tahun 1447 Hijrah di Stadion Baning Sintang yang merupakan stadion kebanggaan kita semua. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah dalam pengorbanan dan ketaatan. Kita berharap semoga kita semua di akhirat kelak mendapat syafaat darinya. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya selaku Ketua Umum PHBI Kecamatan Sintang menyampaikan sedikit informasi bahwa PHBI Kecamatan Sintang adalah kepengurusan yang baru saja terbentuk melalui penetapan Camat Sintang pada tanggal 4 Mei 2026 yang lalu. Pembentukan PHBI ini adalah bentuk ikhtiar bersama pemerintah kecamatan, para ulama dan tokoh masyarakat agar koordinasi kegiatan keislaman di wilayah Kecamatan Sintang menjadi lebih terstruktur, syar'i dan merata hingga ke tingkat desa. Pelaksanaan sholat Id pada hari ini juga sebagai jawaban kerinduan dari masyarakat Kota Sintang, khususnya di Baning dan sekitarnya, agar pelaksanaan sholat Idul Adha bisa dilaksanakan di Stadion Baning. Oleh karena itulah, kehadiran dari PHBI Kecamatan Sintang adalah merupakan solusinya atau jawaban atas kerinduan masyarakat tersebut. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang kami banggakan. Alhamdulillah, dengan dukungan dari berbagai pihak, pelaksanaan sholat Idul Adha tahun 1440 Hijrah di Stadion Bani ini dapat terselenggara dengan tertib, lancar, dan aman. Meskipun kita tahu bersama sedikit mendapat rahmat dari Allah, ya kena gerimis, tapi itu bukan jadi halangan bagi kita semua, karena kita sudah tekad iman kita, takwa kita, maka kita tetap melaksanakan sholat di sini. Oleh karena itu, izinkan pada kesempatan ini saya atas nama PHBI Kecamatan Sintang mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Sintang melalui Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang telah memberi izin untuk kita memanfaatkan Stadion Baning Sintang ini. Yang kedua, tentu kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, serta para perbankan, yaitu Bank Syariah Kalbar, Bank BRI, Bank Kalbar, dan Bank BSI, serta KONI, donatur dan sponsor lainnya yang sama-sama kita ketahui sponsor ada di sekitar kanan kiri kita bersama. Inilah sponsor-sponsor yang mendukung sepenuhnya dari kegiatan sholat Idul Adha kita pada hari ini, serta para alim ulama, para takmir masjid, khususnya Masjid Darul Peijin, Masjid Siratul Jannah, Pores, dan seluruh jamaah dan elemen masyarakat lainnya. Di samping itu, tentu dengan dukungan dan dari berbagai pihak, insyaallah PHBI Kecamatan Sintang akan menjadi jembatan kebaikan dalam menyelenggarakan kegiatan keislaman lainnya seperti pengadaan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan kegiatan dakwah lainnya. Dan insyaallah tahun berikutnya juga kita akan tetap melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan seterusnya di tempat ini. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirnya marilah kita secara khusyuk mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Imam dan Khatib Al-Hasan bin Alwi Al-Idris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.